Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo, kita lanjut lagi tentang pembahasan hari mimpi sedunia ini nih ya. Jadi kalau tadi kan kita tuh sudah membahas tentang fondasi psikologis, kayak kenapa kita tuh butuh hari mimpi ini. Nah lanjut, yang kedua nih adalah mengubah mimpi menjadi aksi, kayak apa ya, si pencetus hari ini nih, turun kedua, hari mimpi sedunia, si Ozioma Egwonbu ini menekankan kalau mimpi tanpa rencana sebenarnya itu cuma halusinasi. Jadi mungkin selama ini yang kita bikin tuh turun kedua adalah berhalusinasi, ya adalah mimpi kita yang tanpa rencana, kayak kita tuh cuma halu aja tapi tidak ada rencana untuk bisa mewujudkannya. Untuk merayakannya secara mendalam, para pakar pengembangan diri biasanya menyarankan metode konkret untuk memetakan mimpi kita ya, kayak ada tahapan, ada proses sama output nyatanya nih teman-teman berdua. Pertama deklaratif ya, tahapannya itu ngungkapin mimpi secara spesifik dan tertulis, bukan cuma di dalam kepala kamu aja. Ini output nyatanya kayak vision board atau jurnal impian tadi ya. Ada juga kolaboratif nih teman-teman berdua ya, membagikan mimpi kepada komunitas atau mentor yang lebih suportif nih teman-teman berdua. Mungkin ini juga bisa jadi adalah teman kamu, orang tua kamu, atau keluarga kamu, atau mungkin pasangan kamu ya. Itu bisa jadi jaringan pendukung atau support system gitu nih teman-teman berdua. Dan actionable, kayak memecah mimpi besar menjadi langkah-langkah mikro yang bisa dilakukan. Mungkin bisa dimulai dari minggu ini nih teman-teman berdua. Seperti yang aku coba contohin tadi ya, mungkin kamu tuh pengen beli handphone keluaran terbaru saat ini. Nah, kamu tuh jangan langsung beli handphonenya ya. Kalau misalnya duitnya sekarang belum terkumpul, bukan dengan cara langsung beli handphonenya dengan pinjol atau minjam duit ke bank gitu nih teman-teman berdua. Jangan ya teman-teman berdua, nanti itu ujung-ujungnya cuman bikin kamu kewalahan juga. Ya, seperti yang dikatakan tadi ya, memecah mimpi besar jadi langkah-langkah mikro. Nah, kalau misalnya mau beli handphone keluaran terbaru misalnya, contoh ya teman-teman berdua, ya dimulai dari dengan menabung. Kayak ini tuh sudah apa ya, lumrah banget nih teman-teman berdua. Kayak target mingguan ya, atau micro goals gitulah. Intinya kamu tuh gak langsung ke tujuannya, tapi sedikit demi sedikit untuk bisa mencapai ketujuan tersebut kamu lakukan. Intinya seperti itu ya. Sama yang ketiga adalah dampak kolektif saat mimpi mengubah struktur dunia nih teman-teman berdua. Sejarah membuktikan kalau peradaban manusia melompat maju karena ada orang-orang yang berani bermimpi secara kolektif di tengah skeptisisme massal. Yang mana hari mimpi sedunia ini merayakan keberanian seperti kayak Martin Luther King Jr. Kita ambil contohnya ya dengan pidato ikoniknya I Have a Dream, yang menjadi motor penggerak hak-hak sipil dan kesetaraan ras di Amerika Serikat. Kita coba lihat John F. Kennedy nih tahun kedua, yang bermimpi menerbangkan manusia ke bulan sebelum akhir dekade 1960-an. Sebuah mimpi yang saat itu dianggap mustahil secara teknologi, tapi berhasil mengubah peta sains dunia. Ada Malala Yousafzai nih tahun kedua, yang bermimpi agar setiap anak perempuan di dunia mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang sekarang menjadi gerakan global lewat Malala Fund nih tahun kedua. Kita kalau misalnya ke Indonesia tuh ada Kartini, ada B.J. Habibie nih tahun kedua. Mungkin kalian lebih bisa apa ya, paham kalau sebenarnya udah pernah nonton filmnya B.J. Habibie tuh ngerti sekarang teman-teman berdua ya, kenapa tuh kita butuh pesawat. Karena sebagai negara kepulauan terbesar nih teman-teman berdua di dunia saat ini, kita tuh harus apa ya, mengembangkan dunia kedirgantaraan kita, yang mana itu sebenarnya menjadi mimpinya Pak almarhum B.J. Habibie, yang alhamdulillah terlaksanakan, tercapai, sampai akhirnya kita tuh sekarang di Indonesia dimudahkan untuk bepergian dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yang umumnya membutuhkan pesawat terbang nih teman-teman berdua ya. Intinya seperti itulah, kamu mungkin bisa paham maksud aku nih teman-teman berdua ya. Jadi sebenarnya berawal dari mimpi-mimpi yang seperti itu, kalau misalnya kita tarik jauh ke belakang nih teman-teman berdua, kita tuh banyak hidup berdasarkan banyak kemudahan yang kita dapati sekarang nih teman-teman berdua atas mimpi orang-orang terdahulu kita. Intinya seperti itu ya.
Kita kayak ambil contoh aja dulu, mungkin saat ini kamu hidupnya terpenuhi kebutuhannya. Bisa jadi kakek nenek kamu tuh dulunya bermimpi untuk bisa mensejahterakan kehidupan kamu sampai keturunan-keturunan selanjutnya, bahkan sampai di keturunan eranya kamu atau di zamannya kamu nih, tahun kedua, yang alhamdulillah sekarang dimudahkan. Jadi saat ini kalau misalnya kamu bermimpi untuk kita mau bekerja baik-baik, bagus-bagus, menjadi orang yang jujur, amanah, supaya nanti kita pakai keturunan-keturunan kedepannya itu bisa hidup dengan mudah gitu. Intinya seperti itu ya. Itu sebenarnya termasuk mimpi juga. Intinya seperti itu nih, teman-teman berdua. Kita saat ini sangat terbantukan, dimudahkan ke urusan kita nih, teman-teman berdua, kehidupan kita. Barangkali karena mimpi dari orang-orang terdahulu kita nih, teman-teman berdua, yang akhirnya bisa terwujud dan sekarang kita tinggal menikmatinya nih. Intinya seperti itu ya. Nah, masih tetap aku tungguin jawaban kalian nih, teman-teman berdua. Langsung aja kasih di Instagram kita @perdu_gorontalo. WhatsApp 0811-43000-222 sama lain telepon di 0812-19924 nih, teman-teman berdua ya. Pertanyaannya sekali lagi, ingat, kalau misalnya mimpi kamu jadi kenyataan di hari ini, sekarang kamu lagi di mana dan lagi ngapain? Jadi aku tungguin jawaban kalian sekalian dengan requestannya nanti di pukul 8:50 waktu Indonesia Tengah. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon dan juga requestan kalian.

0: Saya Pribumi.
1: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Saya Hitam.
4: Saya Putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih. Turun berdua, pernah gak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya, kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Teman-teman berdua, sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di part kedua ini pukul 8 ya. Sebentar, mau lihat dulu. Mana nih Instagramnya ya? Ada gak sih yang gabung ikutan WhatsApp pagi hari ini? Coba lihat. Waduh, satu doang nih teman-teman berdua. Dari 0852-1061 sekian-sekian. Mana nih? Siapa ini ya? Gak ada namanya. Ini dari... Mana sih? Maria. Ah. Namanya gak disebutin. Jadi aku harus lihat nomornya dulu. Maria bilang... Sekarang lagi santai duduk di rumah sambil... Apa nih? Sambil ngopi dan makan cheese coklat. Nungguin anak kos bayaran bayar uang kosnya. Oh, jadi punya kos-kosan ya. Asik. Something bitch di dalam pesawat. Lagi di dalam pesawat. Oke. Okay. Inblu kuliah di Jepang. Sita Latifah lagi di luar negeri ya. Mana lagi? Risma lagi di Mekah sama keluarga. Asik. Lagi umroh bareng sama keluarga. Sales FM. Happy or not. Lagi umroh katanya. Syahdali lagi di gunung menikmati pemandangan. Eslinda liburan di Vatikan. Hei, asik. Patrisenpo lagi studi di Oxford katanya. Richworth lagi liburan di Disney. Arul Agata lagi jadi presiden. Tadi ini udah dibacain kayaknya ya. Oke deh. Sudah ya semuanya. Aku bacain maksudnya. Sekarang mau puterin requestannya dulu. Mana aja nih. Sita Latifa. Mau request Nabila Nyatakia. Tak seindah Home Pimpa. Bentar. Home Pimpa mana nih. Masukin dulu. Satu. Tak semudah Home Pimpa. Bukan tak seindah. Terus ini ada dari mana dia tadi? Syahdali di gunung menikmati pemandangan. Katanya mau request lagunya Padi. Nanti sebuah jawaban. Asik sekali. Ya udah kalau gitu aku puterin menanti sebuah jawaban ya dari Padi ya. Jadi dua lagu nih teman-teman berdua. Pertama dari Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Dan yang kedua menanti sebuah jawaban dari Padi. Dan sudah selesai juga ya sekalian. Untuk topic of the day kita pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Dan aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran pagi hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prode FM Gorontalo. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ini Torun Fredua masih bersama dengan Dodi Paneo ya, di pagi hari ini. Ini Torun Fredua di segmen Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional. Ini Torun Fredua lingkungan hidup ya, di hari Jumat pagi ini. Ini aku mau membahas tentang permasalahan serius yang tidak bisa dihindari. Ini Torun Fredua pembahasannya di Indonesia yang sampai dengan saat ini juga masih berkembang ya, masih terjadi di Indonesia adalah karhutla. Jadi titik panas mulai naik nih, Torun Fredua, atau hotspot mulai naik. Pak Menhut nih memastikan fokus penanganan karhutla di Kalimantan Tengah ini tentunya terus ditingkatkan. Jadi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini difokuskan di Kalimantan Tengah ya, mengingat masih terjadi kenaikan titik panas atau hotspot di berbagai wilayah. Jadi secara umum kalau kita lihat tren hotspot di 6 provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun. Riau sudah 3 hari ini 0, Jambi kemarin ada 6 hotspot, sekarang tinggal 1. Ini kata Menhut Raja Juli Antoni, ditemui sebelum rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis nih, tahun kedua ya. Jadi hari Kamis kemarin. Selain Riau dan Jambi yang baru-baru ini mengalami 0 titik panas, Raja Antoni menyampaikan kalau terjadi penurunan juga di Sumatera Selatan ya. Dari 17 titik sekarang menjadi 11 titik. Yang mana hal serupa juga terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan 68 titik menjadi 23 titik. Tapi di saat yang sama pantauan Kementerian Kehutanan melihat terjadi kenaikan titik panas di wilayah Kalimantan Tengah dari 643 titik menjadi 673 titik, berarti naik ya. Ini terjadi juga di wilayah Kalimantan Barat dari 50 menjadi 165 titik, berarti sekitar 100 lebih, 110 lah ya, teman-teman berdua. Saya kira konsentrasi utama kita memang masih di Kalteng dan juga Kalsel, kata Menhut nih, teman-teman berdua. Nah, sebagai bagian dari upaya penanganan, Pak Raja Juli ini bilang kalau dirinya bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Soeharyanto, juga baru-baru ini kembali dari 2 provinsi untuk memastikan kalau operasi pemadaman berjalan dengan lancar. Sebelumnya Sekretaris Kabinet Cedi Indrawijaya dalam pernyataannya di Jakarta di hari Kamis nyebutin Pak Presiden Prabowo Subianto hari ini katanya akan menemui sejumlah akademisi untuk membahas penanganan lahan gambut dan mencegah kebakaran berulang terjadi setiap tahun. Oke, dia menjelaskan kalau pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada tanggal 16 September kemarin ya. Siskap juga mengatakan melalui diskusi tersebut Presiden Prabowo ingin mendengarkan pandangan dan masukan dari kalangan akademisi mengenai pengelolaan serta penanganan lahan gambut nih, tahun kedua. Nah, pembahasan diharapkan dapat memberikan perspektif berbasis kajian dalam menghadapi persoalan kebakaran lahan gambut yang berulang dari tahun ke tahun nih, tahun kedua. Dari akademisi nih Pak Prabowo membuka diri untuk mendengarkan ya. Padahal kemarin sempat bilang para pakar tuh saking pintarnya malah jadi GBLK. Tapi ya kita berdoa semoga pemerintah bisa mendapatkan jalan keluar untuk menangani karhutla yang saat ini terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Oke, di turun berdua masih membahas tentang karhutla ya. Ini juga permasalahan ISPA nih, aduh, semakin besar dan memburuk. Ya kalau kita lihat ya, turun berdua, dari polusi dampak karhutla masuk kategori berbahaya ISPU, ada yang tembus bahkan sampai 2445. Nah, kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kalimantan ya, ini masuk dalam kategori berbahaya. Data tersebut berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU pada hari Rabu tanggal 23 kemarin. Jadi ini teman-teman Fredo, kalau berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mencatat kualitas udara terburuk dengan nilai ISPU 2445 parameter pencemar yang tercatat adalah PM10. Jadi Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Selatan ini juga mencatat ISPU sangat tinggi, masing-masing 1700 dan 1000, yang mana keduanya juga tercatat dengan parameter PM10 ya. Dalam kategori ISPU, nilai lebih dari 300 masuk kategori berbahaya, yang artinya sejumlah wilayah yang tercantum dalam data pemantauan tersebut berada dalam kategori tersebut nih. Kalau kita lihat dari ada daftarnya 10 kalau kurang lebih ya, untuk angka yang melebihi 300 itu dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ISPU-nya 2445. Kabupaten Murung Raya masih di Kalimantan Tengah juga, ISPU 1700. Kabupaten Barito Selatan Sanggu, Kalimantan Tengah itu ISPU-nya 1000. Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ISPU-nya 742. Kabupaten Kota Waringin Timur ya, Kalimantan Tengah ini kebanyakan Kalimantan Tengah ya, ISPU-nya 711. Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat ISPU-nya 620. Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan itu ISPU 580. Ada juga apa nih, dari Integrasi Mobile AQMS BPBD Kalteng, Kalimantan Tengah ISPU-nya 531. Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ya, ISPU-nya 323. Sama yang ke-10, Kabupaten Kutai Barat Sendawar, Kalimantan Timur, ISPU-nya 312. Semuanya masuk kategori berbahaya. Yang paling berbahaya tuh yang tadi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ya, 2443. Itu tinggi banget nih, turun F2. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena paparan polusi udara, termasuk PM10 dan PM2,5 ya, dapat berdampak pada kesehatan saluran pernapasan. Ya, memang kita udah dengar beberapa waktu belakangan nih, turun F2, ada beberapa permasalahan kesehatan pernapasan yang dialami sama warga yang terdampak sama apa ya, kepulan kabut asap yang diakibatkan sama karhutla. Sementara untuk PM 0,5 dapat masuk lebih dalam ke paru-paru dan

meningkatkan risiko gangguan pernapasan lantaran ukurannya sangat halus nih. Adapun kelompok yang paling rentan terdampak antara lain anak-anak, lansia, dan juga penderita penyakit pernapasan sama jantung juga. Tuh, ini kita doakan semoga permasalahannya itu bisa segera dituntaskan, pemerintah bisa langsung ketemu sama jalan keluarnya, dan ya pokoknya lah sehat-sehat keluarga, teman-teman, saudara, sebangsa, setanah air kita yang ada di Kalimantan, mostly yang di Kalimantan Tengah nih, Tuan Perdua, yang saat ini masih tetap terdampak dengan karhutla nih, Tuan Perdua. Bahkan asapnya nih udah sampai ke negara tetangga di Malaysia, Singapura, dan juga beberapa negara lainnya, mostly di Asia Tenggara ya. Kita berdoa, berharap semoga hujan bisa cepat turun nih, Tuan Perdua, karena mungkin dari situ tuh bisa sedikit membantu untuk penanganan karhutla yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI.

0: Oke, thank you ya.
1: Terima kasih. Sehat
0: selalu Ika, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti yang stylish ya.
4: Sembilik kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia muka sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya
0: biasa
3: pas turun sholat gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Iya.
0: Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan?
1: Alin. Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau dicetek pelamari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, jangan lupa. Sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali.
7: Lu bacanya apaan sih?
8: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di tahun kedua sudah selesai untuk siaran Dodi Paneon di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah dengerin Radio FM Gorontalo semenjak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang nih udah mau jam 10. Seperti biasa nanti bakal ada kru pro 2 lainnya yang bakal gantiin aku siaran nih di pagi hari kalian. Selamat hari Jumat untuk kalian semua ya, teman-teman berdua yang mendengarkan Pre FM Gorontalo sekali lagi dimanapun kalian berada. Untuk yang cowok-cowok jangan lupa untuk Jumatan bentar ya, teman-teman berdua, sesaat lagi azan zuhur nih atau azan Jumat nanti dikumandangkan pukul 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah nih. Jadi mungkin udah bisa bersiap-siap sebelum waktu azan dikumandangkan ya. Bisa lebih awal datang ke masjid nih teman-teman berdua supaya dapat pahala yang lebih berlipat lagi. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

Mura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi. Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking? Hah, kosong gimana? Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa. Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa? Enggak. Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Berdua informasi pertama, pelatih timnas Indonesia John Herman membawa pelajaran dari turnamen AFF sebelumnya menuju FIFA Asian Cup 2026. Herman menyebut kondisi timnas Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan skuad pada turnamen sebelumnya. Dan menurut Herman, hanya sekitar 5 pemain yang masih berada dalam lingkungan tim dari turnamen AFF sebelumnya. Karena itu, Herman menilai pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan pembanding langsung dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Herman mengatakan tim harus mampu beradaptasi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya selama turnamen. Selanjutnya, teman Pro 2, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA memutuskan mempertahankan Lionel Scaloni di kursi pelatih tim Tango. AFA dilaporkan mengajukan kontrak baru untuk Scaloni menangani Argentina hingga 2028 dengan opsi perpanjangan sampai Piala Dunia 2030. Tawaran tersebut juga menjadi bentuk komitmen AFA mempertahankan Scaloni yang membawa Argentina melewati periode penuh kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, belum ada keputusan final dari Scaloni mengenai proposal yang telah diajukan tersebut. Jurnalis Gaston Edul juga melaporkan melalui akun X bahwa AFA telah menyodorkan kontrak baru kepada Scaloni. Gelandang Belgia Kevin De Bruyne, teman Pro 2 akan terus bermain di sepak bola internasional selama ia tetap termotivasi. Ia belum mempertimbangkan untuk pensiun dari tim setelah Piala Dunia meskipun ia adalah generasi terakhir dari generasi emas negaranya. De Bruyne, teman Pro 2 yang berusia 35 tahun telah mencatatkan 124 caps sejak debutnya sebagai remaja di tahun 2010. Penampilan selanjutnya akan menambah pengalamannya di bawah pelatih baru Mark Van Bommel. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

90.2 FM Gulan Talo, teman terbaik kamu, teman berdua. Hai, selamat pagi. Aku ada apa lagi ya, teman berdua? Dengan Cindy Adako untuk edisi Jumat 25 September 2026. Cindy Adako bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 3 sore. So, stay tune terus di Produ FM, Gulan Talo, teman terbaik kamu.

0: Ye, ikan goreng ni. Apalah yang hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Arya udah diwakilin ya, diwakili untuk teman-teman yang lain. Nah next lagi, selamat pagi untuk 08229382 sekian-sekian. Vita Abdullah, pabrik gula, dia mau logonya Agnesmo, tak ada logika. Terima kasih kak, semangat kerjanya kak Cindy. Alright, ini udah 3 lagu yang kita dapat, langsung kita play.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua,

masyarakat harus bergandeng tangan, menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

9.4 FM, Gurun Tolo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu di IG Pro 2 kali ini. Selamat pagi buat Alex, Kak mau dong lagunya Ariana Grande dengan One Last Time. Terus juga ini ada dari Fadil, teman berdua. Kalau pagi ini kita pengen dengar lagunya Hi-Fi dengan satu-satunya. And the last, teman berdua, ada dari Siska yang kabarnya ini dia mau lagunya Joshua Nathaniel dengan Menghilang.

0: stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2. Aku bacain untuk requestan lagi di Instagramnya Prodo. Untuk di WhatsApp, lagunya Sabrina Leonor itu udah di play tadi ya dengan selesai. Jadi stop untuk request lagi karena aku gak bakal play. Gak bakal play ulang maksudnya teman PA2 karena udah diputarin tadi. Nah ini di IG ada Muhammad Basalam underscore yang mau lagunya Siloon Seven dengan Kita. Terus juga teman PA2 ada Patricia 93 mau lagunya Pica Kota sedikit lebih lama. And then ada Dirga Irawan 6 tahun PA2 mau lagu dari The Weeknd dengan Die For You.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut untuk bacain requestan di IG Pro 2. Ada Ois Wilson, lagu Magneto Band dengan Mencintaimu. Terus juga ada Winna, dia mau lagunya BTS yang Idol, ini featuring Nicki Minaj. Dan satu lagi teman Pro 2, Tak Semudah Home Pimpa, itu di request sama Sita Latifah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Next lagi aku bacain yang gabung di IG-nya Prado. Ini ada dari Ami yang mau diputerin sama lagunya Rahel Platt dengan Fight Song. Terus juga teman Prado. Ada dari mana tadi? Mana. Mams underscore Hans dengan Menjauh dari Vanessa Zika. Oke, bungkus. Dan terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung teman Prado di IG maupun di WhatsAppnya Prado. Aku sudah sampai di sini untuk request time. Mohon maaf banget untuk kamu yang enggak sempat dibacain dan mungkin yang enggak dibacain juga udah di play ya lagunya teman Prado. Aku infoin buat kamu juga untuk azan Zuhur atau salat Jumat hari ini itu akan dikumandangkan di jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athhu al-maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Mu'alla ibn al-Fadl, dia berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu 16 an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, baik di frekuensi 92,4 FM atau juga di streaming RRI Digital. Untuk kamu teman Pro 2 yang belum download aplikasinya, silakan di-download aja, bisa merapat di Google Play Store ataupun di App Store untuk ngedownload aplikasi RRI Digital. Akses internet ini semakin luas, ngasih peluang untuk masyarakat dapetin informasi, terus juga ngembangin keterampilan, sampai dengan mendukung aktivitas ekonomi. Pemanfaatan internet secara tepat itu dinilai teman Prodo bisa membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Internet juga nggak lagi hanya dipakai sebagai sarana komunikasi dan hiburan aja teman Prodo. Berbagai layanan digital sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk dapetin atau mendukung pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, sampai dengan pengembangan usaha. Jadi bagi pelajar dan mahasiswa, internet itu bisa jadi sumber pembelajaran dengan menyediakan berbagai referensi dan materi pendidikan. Masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan secara daring untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan. Sementara bagi pelaku usaha, akses internet itu membuka peluang untuk memperluas pemasaran melalui media sosial dan berbagai platform digital. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar itu bisa dipromosikan ke calon konsumen dari wilayah yang lebih luas. Tapi teman Pro 2, pemanfaatan internet juga perlu disertai dengan kemampuan memilih dan memilah informasi. Masyarakat diharapkan itu bisa atau enggak mudah lah ya mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Jadi cek and recheck dulu faktanya teman Pro 2. Penggunaan internet secara bijak juga penting nih untuk menjaga keamanan data pribadi kamu. Jadi kita tuh perlu berhati-hati ketika membagikan atau men-share informasi pribadi, terus juga mengakses tautan ataupun melakukan transaksi melalui platform digital.

0: The Art of Thinking Clearly, karya Ralph Dooley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dooley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk-cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dooley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dooley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: I was happy.
1: Happy itu nomor 2 NF ini di album Hope dan rilis tahun 2023. Well, teman nomor 2 kali ini Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi bakal terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR code. Jadi nota kesepahaman soal kerjasama ini sudah ditandatangani antara Bank Indonesia dan juga Hong Kong Monetary Authority. Selain dengan Hong Kong, BI juga bakal memperluas kerjasama kripto.

0: mogok lagi sih ini motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa.

0: model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk polis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada gak?
1: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
1: buat
2: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
1: Nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Ya udah, sekarang
1: kenapa
0: ya.
1: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2 dan pemerintah Kabupaten Merangin yang mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satunya itu melalui pelatihan optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika Merangin itu menggelar pembimbingan teknis optimalisasi konten media sosial untuk pelaku UMKM di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin di hari Kamis 24 September 2026. Dan teman kedua, pelatihan ini menghadirkan Etri Edison sebagai narasumbernya dan peserta juga dapetin materi mengenai pembuatan foto produk, video promosi kreatif, sampai dengan desain visual yang lebih profesional.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PA2, ada Kabid Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian yang merasa senang atas prestasi yang diraih sama tim bulu tangkis Putra Indonesia. Menurutnya sih torehan ini atau torehan medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis bergu putra itu jadi hasil perjuangan semua tim. Eng Hian juga mengapresiasi daya juang yang ditunjukkan para atlet saat melakoni laga puncak ngadepin tim asal Tiongkok. Sempat tertinggal 0-2, para atlet bulu tangkis Indonesia berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan. Terus juga Eng Hian ini mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang dikasih tim Save the Mission selama ini. Dan untuk itu tahun kedua, selanjutnya tim bulu tangkis Indonesia itu bakal fokus ya di kompetisi perorangan yang berlangsung di tanggal 25 sampai 29 September. Dan meski diselimuti kebahagiaan karena torehan medali ini, Eng Hian tetap pengen para atlet itu fokus ke pertandingan berikutnya.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

1.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman terbaik dua berbagi. Berbagi. Beragi. Yaelah. Beragi ya. Featuring Dudi Oris dengan Seperti Matahari, teman terbaik dua. Nah, kali ini ada Pantai Gading yang ngelahin Ghana dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2027 di Boeke di tanggal 25 September 2026. Gol-gol Pantai Gading dicetak sama Mali Kiel Chowe. Ngapain bang? Oh minum baik. Di menit ke-44 dan Frank Casey dengan penalti di menit ke-58. Pantai Gading ini memimpin sementara klasemen grup C dengan dominasi permainan yang signifikan, itu mencapai 61% penguasaan bola dan 10 tembakan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Ih, saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Ini kembali ini dengan sampai menutup mata. Ada kabar terbaru soal Kawhi Leonard yang resmi memperpanjang kontraknya dengan Toronto Raptors selama 3 musim dengan total nilai $165 juta. Ini dengan opsi musim 2028 sampai 2029, teman PR2. Dan dia bakal bertahan 2 tahun lagi barengan Raptors. Dan dikabarkan berniat mengakhiri karirnya barengan klub tersebut. Raptors juga melepas Brandon Ingram dan Grady Dick untuk mendatangkan Leonard dari LA Clippers di bulan September 2026.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. I'm Traveling, lagunya Muse, ini single 2025. Dan teman P2, aktris pemenang Oscar Susan Sarandon dan bintang serial Hex Hannah N. Binder ini ditangkap pihak kepolisian New York saat ikut aksi menolak pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB. Penangkapannya terhadap bintang Sarandon dan Ayn Binder itu terjadi hari Kamis kemarin ketika jajaran kepolisian bergerak membubarkan paksa masa aksi yang diorganisir kelompok Jewish Voice for Peace. Dan 82 kabarnya pengunjuk rasa ini sempat memblokir persimpangan jalan dekat markas PBB sembari membentangkan spanduk bertuliskan Stop Arming Israel dan End the Genocide, teman P2. Terus juga aksi penangkapan di luar gedung PBB ini bertepatan dengan aksi walkout puluhan diplomat dunia dari ruang sidang utama saat Netanyahu itu naik ke podium. Jadi teman P2, sikap yang sama ini ditegaskan Hannah Ayn Binder saat menghadiri festival film Cannes beberapa waktu lalu. Ayn Binder itu menyatakan risiko kehilangan pekerjaan di Hollywood gak ada artinya dibandingkan dengan krisis kemanusiaan yang merenggut nyawa warga sipil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Ada Afrojack featuring Rubble dengan 10 Feet Tall. Dan teman PW2, sekarang waktu studio sudah menunjukkan pukul 14.22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada upaya akuisisi Warner Bros. Discovery sama Paramount Skydance kembali menghadapi hambatan. Kali ini datang dari kelompok yang disebut Block Demerger. Jadi kelompok Block Demerger ini mengajukan permohonan legal amicus brief untuk menentang akuisisi atas WBD jelang sidang pengadilan di California terkait kesepakatan merger. Dan teman berdua, permohonan ini diajukan di pengadilan federal California, tempat Hakim R. Kelly Martinez Olguin mempertimbangkan apakah akan menyetujui kesepakatan senilai 111 miliar US dollar itu. Dan ini jadi informasi terakhir dari sini, teman berdua. Nanti di jam 3 kamu bakal ditemenin sama kru Prodo FM lainnya. So, sini aku pamit. See you next time. Bye-bye.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Benar.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya
2: kan?
1: Iya betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Hai teman Produ, info Produ, kita update untuk kamu pagi hari ini. Sore hari ini Jumat 25 September 2026 barengan dengan Saleh. Teman Produ Cristiano Ronaldo itu mengaku masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Portugal. Dia menegaskan peluit akhir karirnya belum di depan mata dan saat berbicara di KTT sepak bola Portugal sebelum pertandingan Nation League melawan Wales di hari Jumat kemarin, itu pria berusia 41 tahun ini juga telah mencetak 979 gol dalam karirnya dan 833 untuk klub dan juga 146 untuk Portugal dan juga tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang dia targetkan teman Pro 2. Dan dia juga menyambut baik era baru di bawah pelatih Jorge Jesus yang menggantikan Roberto Martinez teman Pro 2. Dari pelatih baru Jerman Jurgen Klopp ini menolak menyajikan trofi apapun, dia tetap mengatakan tanda-tanda kemajuan akan terlihat ketika timnya menghadapi Belanda dalam pertandingan pertamanya di Nation League di hari Jumat 26 September tadi. Dan Klopp ini juga menggantikan Julian Nagelsmann di Juli setelah Jerman tersingkir di Piala Dunia 2026 oleh Paraguay dan Klopp juga ditanya tentang komentarnya di awal masa jabatannya di Liverpool bahwa dia mungkin bakal memenangkan gelar jika masih menjabat 4 tahun kemudian. Dan teman berdua dari keterangan yang didapat RRI dikatakan oleh Klopp sendiri di hari Kamis kemarin katanya dia gak pengen menjanjikan apapun, yang bisa dia katakan adalah mereka akan mencobanya dan Jerman sendiri tersingkir lebih awal di 3 Piala Dunia terakhir dan juga tidak merasakan suksesnya internasional besar sejak 2014. Klopp sendiri itu membuat yang namanya 2 skuad terpisah untuk 2 set pertandingan dalam beberapa hari mendatang teman berdua. Dari Kapten Timnas Indonesia, Kevin Dix itu memuji karakter Mauro Zylstra dan juga Luke Fikeri menjelang FIFA Asian Cup 2026. Kevin sendiri menilai kehadiran dua penyerang tersebut memberikan dampak positif bagi persaingan di dalam skuad Timnas Indonesia. Dan menurutnya Mauro dan juga Luke ini punya sikap positif serta karakter yang baik sejak bergabung dalam lingkungan tim. Dan teman berdua Kevin juga menilai kedua pemain memiliki bakat besar dan juga menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dari staf pelatih. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke. Okay.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan Emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RR

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca, langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam tahun berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Kamu dengerin lagunya Ripley Alexander, teman pro 2 With Getaway. Dan kali ini aku punya kabar dari pemerintah lewat Kementerian Pertanian kembali nyalurin bantuan sektor perkebunan ke Provinsi Gorontalo kita. Nah, program bantuan ini mencakup dukungan bibit kelapa, kakao sampai dengan tebu demi mendorong produktivitas serta kesejahteraan para petani di berbagai kabupaten dan juga kota ya. Jadi penyerahan dukungan bibit ini juga difokusin di permajaan tanaman dan juga perluasan lahan biar sektor perkebunan lokal itu mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Jadi dengan pendampingan teknis dari dinas terkait, masyarakat petani diharapin bisa mengelola bantuan tersebut secara optimal dan juga berkelanjutan ya. Jadi langkah strategis ini juga jelas jadi angin segar dong bagi kemajuan pertanian Gorontalo. Semoga distribusi bibit ini bisa berjalan tepat sasaran sehingga hasil panen waktu ke waktu itu makin kece, terus menyala dan memberikan dukungan ekonomi yang top tier juga bagi seluruh masyarakat.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Kamu dengerin lagunya Noah, Mimpi Yang Sempurna, Temen Pro 2, pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi kita bakalan gabung dengan Pro 2 dari Tahuna untuk ikuti Magota Berjaringan Sore Ceria. Keseruannya nanti bakalan hadir di ruang dengar kamu di pukul 16 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di sini di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 RRI Tahuna untuk ikuti sore ceria Magota Berjaringan yang disiarkan di Pro 2 Manado, Gorontalo, dan Tahuna.

wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu. Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: 92 Mega, sahabat terbaik kamu, selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini Jumat tanggal 25 September 2026 bersama Kak Aci. Teman kamu teman peraduan di kesempatan siar hari ini, dan seperti biasa ya teman peraduan di hari Jumat kita sama-sama dalam program acara Sore Ceria Korwi 5 ya. Jadi tahunnya enggak sendiri teman peraduan. Sore Ceria Manggota Korwil 5, di dalamnya nih ada Prodo RRI Manado, terus juga ada Prodo Gorontalo, ada juga RRI Talaut. Jadi kita enggak sendiri. Ada teman-teman di Talaut, di Gorontalo dan juga Tahuna yang monitor saat ini. Dan apa kabar yang ada di luar kota Tahuna, Gorontalo, Manado, Talaut? Semoga semuanya pada sehat, enjoy dan ceria pastinya seperti di sore hari ini, sore ceria namanya ya. Oke teman berdua, untuk saat ini Kaci gak sendiri juga. Seperti F-Layer juga yang sudah mungkin ada yang lihat dan juga penasaran, sudah ada di depan handphone, lihat live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna atau mungkin di radio monitornya saat ini sudah stay. Kita mengangkat topik ini sound battle ya. Mungkin penasaran ini apa ya, terus namanya sound ini gimana ya, penilainya apa saja dan bagaimana ceritanya sampai ada. Karena ini mengingat baru pertama juga, Kak Aci juga penasaran ini apa sih, bagaimana. Nah kamu juga penasaran ya teman Pro 2, nanti bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp Pro 2 FM 08221779 atau bisa chat di streaming Facebook Pro 2 Tahuna, RRI Pro 2 Tahuna, duanya huruf ya teman Pro 2 bukan angka. Jadi RRI Pro 2 Tahuna huruf semua. Jadi bisa cepat depannya untuk kamu yang mungkin ingin lihat secara langsung atau nonton kita di streaming Facebook Pro 2 Tahuna ya. Agar daripada penasaran aja, oke sebelum kita lanjut nih ada bocoran sedikit. Ada bocoran sedikit, sabar ya. Daripada penasaran ada bocoran sedikit, sebelum mulai pagi tadi ini ketua panitianya sempat chat, katanya ada voucher yang akan dibagikan. Jadi kamu tetap harus stay dari awal sampai akhir teman Pro 2 untuk obrolan kita terkait topik sound battle. Jadi kamu nanti mungkin siapa tahu ya kamu yang dapat voucher. Katanya ini ada dua untuk dua pemenang, dan pertanyaannya ini dari panitia yang sudah hadir di studio saat ini ya. Oke kita langsung aja kenalan ya teman Pro 2, daripada penasaran siapa sih yang hadir bersama Kak Aci untuk bicara atau membicarakan untuk event sound battle ini yang dilaksanakan oleh Tahuna Beach Hotel and Resort Tahuna ya. Oke kita langsung menyapa nih, ada Kak Admo Antara ini selaku panitia ya kalau tidak salah. Selamat ya. Sore Kak.
4: Selamat sore.
3: Apa kabar hari ini?
4: Luar biasa baik.
3: Luar biasa. Ya. Oke yang kedua ini ada si cantik, ada Kak Imesia Lumairo ini selaku sesi acara ya.
5: Ya betul.
3: Oke, apa kabar?
5: Baik Kak Ci, selamat sore.
3: Sore juga. Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di luar kota Tahuna mungkin kalau ingin nantinya mau hadir, apalagi mungkin ke depannya beberapa menit lagi dengan voucher yang ada, siapa tahu nanti bisa hadir langsung. Ini mengingat masih ada beberapa hari ke depan ya untuk kitanya. Oke. Oke, ini kita langsung aja nih teman Pro 2. Daripada penasaran, kita langsung ini cerita sedikit ini sebenarnya sound battle Tahuna Beach Hotel and Resort ini seperti apa sih Kak? Dari Kak Atmo mungkin selaku panitia.
4: Iya, terima kasih. Jadi begini, sound battle ini merupakan info event yang kami buat untuk mewadahi bagi teman-teman yang punya ketertarikan di dunia sound system. Jadi nanti di sana kami buat itu. Selain event juga kami ada buka ruang untuk kumpul, bagaimana kami untuk duduk bersama-sama menikmati hiburan yang ada.
3: Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya eventnya ini, tapi ada agenda lain yang masuk di event ini.
4: Betul sekali.
3: Kenapa tahunnya bisa terasa ini tertarik ini Kak, membuat event ini? Mungkin ada latar belakang yang mungkin harus dipenuhi atau dicapai seperti itu Kak?
5: Mungkin dari saya. Iya. Jadi alasan kami Kak sebagai Tahuna Beach Hotel, kenapa kami memilih event ini, karena ini seperti yang sudah Kak Aci katakan tadi, baru pertama kali, baru perdana dilaksanakan di Tahuna khususnya. Jadi kami belajar juga, sharing-sharing ilmu dengan teman-teman yang sudah pernah melaksanakan event ini. Bagaimana sih ketertarikan, apakah banyak yang tertarik di sini? Ternyata setelah kami survei, banyak komunitas, banyak juga owner-owner sound system yang tertarik untuk ikut kegiatan ini. Jadi ketika kami jalan promosi, mereka bilang, oh iya bagus sekali itu karena belum pernah dilaksanakan. Jadi dari situ kami panitia semangat untuk buat event ini, yaitu untuk menyatukan masyarakat Sangihe dalam satu event yang diwadahi oleh Tahuna Beach Hotel and Resort, yaitu Sound Battle.
3: Oke, jadi ini awal ceritanya.
5: Iya.
3: Oke, ini kapan mungkin sampai terbentuk ada pikiran, oh kita mau buat Sound Battle ini?
5: Untuk meeting kami Kak dari internal terlebih dahulu. Jadi kebetulan ketua panitia kami juga memiliki bakat dalam bidang ya sound system, punya komunitas. Jadi dari situ Pak GM juga support manajemen. Jadi itu tercetusnya mungkin 2-3 minggu yang lalu. Awal bulan September.
3: Awal bulan September, jadi setelah ada pemikiran seperti itu langsung dibuat panitia.
5: Iya,
3: betul. Oke, luar biasa ya. Oke, ini mungkin ada perbedaan ya, ada yang membedakan dari Sound Battle ini dengan musik hiburan yang ada di daerah kita ini, Kak Ines.
5: Iya, ini tentunya sangat berbeda Kak Aci. Ini tentunya dari penilaian, untuk penilaian bass. Kalau kayak cuman musik-musik biasa kan itu yang dinilai adalah suara yang paling kuat. Tapi ini yang dinilai ada adalah kayak bassnya. Mungkin itu yang paling dinilai adalah bass. Jadi kami juga memiliki dewan juri. Untuk halal itu kami akan meeting dalam technical meeting untuk lebih jelasnya terkait teknis penilaian dari dewan juri.
3: Oke, okay, kita tahan dulu kalau itu. Kita sudah akan masuk ke kriteria nanti.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Kak, ini bisa semua ikut event ini atau mungkin ada yang harus daerah kita memprioritaskan sound-sound yang ada di Tahuna sendiri, Kak?
5: Iya, mungkin dari Bapak Ketua.
3: Silakan.
4: Iya, jadi begini, untuk event ini, jadi dari hasil meeting kami, sebenarnya kami buka untuk khusus daerah Sangihe.
3: Oke. Okay.
4: Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata kan tuh banyak yang masuk WA lewat WhatsApp. Ternyata ada yang dari luar daerah seperti Bitung, Manado, nanya gimana kalau kami masuk ke Tahuna bisa? Ya, saya jawab bisa.
3: Oke. Okay. Ya, banyak yang tertarik, yang tertarik. Tapi memang event ini sudah ada sebelumnya di daerah-daerah Bitung.
4: Iya, iya. Kalau di Bitung, Manado itu sudah terkenal dengan Sound Battle ini. Iya.
3: Oke, okay, jadi Tahuna perdana.
4: Perdana, okay. Iya.
3: Mudah-mudahan ini sukses ya ke depannya.
5: Amin.
3: Oke. Okay. Ini cara daftarnya bagaimana, Kak? Kak Imes?
5: Iya, untuk cara daftar kami boleh langsung datang ke hotel, Kak, atau hubungi WA yang ada di flyer, itu nomornya ketua panitia sama saya sendiri. Kemudian kami juga daftar di online.
3: Okay.
5: Bisa lewat link.
3: Oke. Okay. Untuk saat ini pendaftar sudah ada berapa?
5: Untuk saat ini Kak, yang info kurang lebih 5-8 tim.
3: Okay. Lumayan ya.
5: Iya.
3: Dari pendaftaran pembukaan pendaftaran mulai
5: awal bulan.
3: Awal bulan ya, September.
5: September.
3: Sudah ada 8. Oke. Okay. Ini eventnya dilaksanakan?
5: Eventnya dilaksanakan tanggal 10, Kak.
3: 10, oke, okay. Yeah. Masih panjang ya, masih ada beberapa hari ke depan. Ini sudah pasti bertambah, baru beberapa hari sudah 8 ya. Karena biasanya kalau ada event-event seperti ini di nanti di DP hari terakhir baru berkulus. Oke, kalau untuk apa namanya seleksinya mungkin Kak, seleksi pesertanya ini ada seleksi memang harus dipenuhi, misalnya harus seperti ini, kriterianya seperti ini. Dari peserta sendiri, enggak? Atau mungkin semua peserta itu yang sudah mendaftar langsung di play di akhirnya di hari yang sudah ditetapkan semua seperti itu?
5: Iya, untuk kriteria tentunya ada kak. Okay. Kami kalau jalan untuk sales call pasti kami bawa untuk kriteria. Yeah. Tadi mereka udah pelajari. Kalau ada yang kurang mereka tambah lagi. Okay. Kalau mereka ingin daftar. Jadi di hari H ketika atau di technical meeting itu sudah 80-90% alat mereka sudah ready. Makanya dari jauh-jauh hari.
3: Luar biasa ya. Kalau untuk seleksi ini semua peserta kan misalnya nih ada 10 peserta. Ini mungkin ada 2 atau 3 kali pelaksanaan atau mungkin sehari itu selesai nih Kak IMS.
5: Kalau kami sempat meeting Kak dengan ketua panitia dan panitia lain, jika untuk pendaftar melebihi dari yang kami targetkan maka akan dilaksanakan 3 hari mungkin.
4: Iya,
5: 2 sampai 3 hari.
4: 2 sampai 3 hari.
3: Iya. Targetnya sih berapa, Kak Imas? Untuk pendaftar.
5: Kami targetnya di 50 pendaftar.
3: Oh. Iya. 50. Kalau menurut Kak Imas sama Kak Atmo, apakah bisa sampai di 50 atau lebih mungkin?
4: Ya diusahakan bisa karena kalau dilihat dari sound system yang ada di Sangihe ini ada banyak.
3: Okay.
4: Iya. Jadi, karena di sini untuk kegiatan event ini kan kami bagi dua kelas.
3: Okay.
4: Iya, jadi ada kelas disco tana dengan metal sound.
3: Okay. Iya. Jadi tiga hari ini jadi ada misalnya ambil berapa besar dulu seperti itu.
4: Iya, iya.
3: Okay, nanti di akhir untuk finalnya.
5: Yeah.
3: Okay, luar biasa. Tadi Kak Atmo selaku panitia ini sebut ada dua kategori. Nah, ini disco tana sama
4: ke sound battle.
3: Sound battle. Ini bedanya apa, Kak?
4: Jadi kalau untuk ke disco tana, dia untuk dari segi power watt-nya suaranya itu agak lebih di bawah dibandingkan dengan sound battle. Iya. Jadi kalau untuk ke sound battle itu dari ajang turnamennya dia agak lebih ke di atas daripada disco tana. Okay. Dari segi alat karena yang dinilai di situ kan untuk sound battle ke suara. Untuk ketajaman suara, kerasnya suara, ketahanan untuk sound system. Iya, dibandingkan dengan disco tana. Kalau disco tana mungkin agak di bawah dari untuk kapasitas suara.
3: Oke. Disco tana, sound battle. Kalau dari sound battle sendiri, Kak, mungkin ada spesifik alat-alat apa saja yang harus yang dinilai mungkin speakernya berapa seperti itu. Ini bagaimana, Kak?
4: Jadi kalau untuk sound battle, jadi kami bikin di situ aturan untuk subwoofer. Di situ ada 4 box. Dengan middle-nya di situ ada 2 box. Iya. Kalau untuk dari penilaiannya untuk kekuatan musiknya. Iya. Jadi terutama yang dinilai di situ kekuatan musiknya, ketahanan untuk alatnya.

0: namanya tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pengukurannya sampai di?
1: Kami lokasi di kegiatan ini di area parkiran. Kebetulan area parkiran kan bisa menunjang untuk area kegiatan ini. Jadi kami bikin di situ.
2: Okay. Iya. Di area parkiran waterpark. Yang ada susun-susun.
0: Oke. Ini untuk musiknya sendiri, Kak. Untuk lagu, misalnya lagu atau musik yang diputar nantinya ini ditentukan dari panitia atau dari setiap sound system yang ada?
1: Iya, itu nanti kalau untuk soal musiknya nanti kami bicarakan lanjut dengan tim juri. Iya. Apakah dari kami, panitia, atau dari masing-masing owner sound system?
0: Iya, jangan sampai kan setiap musik ini kan beda-beda. Tentunya pukulan bassnya ini agak di atas. Betul. Jangan sampai ada yang mengeluh. Oh, ini kok beda, Surito?
2: Iya, betul kan. Kalau dari kami sih maksudnya diseragamkan aja.
0: Betul-betul. Supaya nggak ada yang mengiri ya.
2: Iya, betul.
0: Ini karena biasanya kan musik ada pukulan bassnya agak tinggi.
1: Iya, betul.
0: Oke, ada yang agak rendah, takutnya seperti itu. Kalau untuk apa ya namanya persiapan untuk sampai saat ini, Kak, bagaimana?
2: Untuk persiapan, Kak, kami masih dalam proses untuk promosi ke kampung-kampung, Kak. Tahuna kami sudah datangi, hampir semua yang punya sound system di Tahuna sudah kami jajaki. Terakhir sampai di Tamako, Kak. Hari ini setelah dari Pro 2 kami mau meluncur ke Kuma, Kulur, sampai Manalu.
0: Jauh-jauh. Jadi bagian
2: Tabukan
0: Selatan.
2: Iya.
0: Bagian Tabukan Utara belum.
2: Tabukan Utara peta sudah.
0: Oh, sudah. Kendahnya?
2: Belum Kendah. Oke. Kolongan Kendah belum.
0: Iya. Oke, jadi ini luar biasa ya untuk suksesnya ini event. Ini event perdana loh. Kalau sukses luar biasa.
2: Iya, dan tahun Nabi Hotel, Kak, selanjutnya juga akan buat banyak event lebih lebih banyak dari ini. Di tahun ini sudah ada beberapa event lalu yang sudah kami laksanakan dan semuanya puji Tuhan sukses.
0: Luar biasa ya dari setiap event yang dilakukan oleh Tahun Nabi Hotel. Oke, tadi semua di nanti untuk event penilaiannya ini ditetapkan nanti ada koordinasi dengan panitia. Ada juri, ya.
1: Nah,
0: ini jurinya dari mana, Kak?
1: Jadi juri kami ambil itu dari luar daerah, mungkin dari Manado. Iya.
0: Ada berapa orang juri nih, Kak?
1: Mungkin kami ambil dua dari luar. Luar daerah kami ambil.
0: Ini juri kapasitasnya nanti seperti apa? Mungkin dia benar-benar mengerti dan jangan nanti ada
1: catatan.
0: Ini jurinya bagaimana seperti itu?
2: Iya, tentunya yang sudah berpengalaman dalam bidang sound battle, kemudian juga yang memiliki alat yang akan kami gunakan untuk proses penjurian.
0: Luar biasa. Dari keamanannya nanti mungkin dari Tahun Nabi Shatal ini ada kerjasama nanti. Kita inginkan untuk soundnya luar biasa nanti untuk pengeras suaranya ini bagaimana tingkat keamanannya mungkin dari Tahun Nabi Shatal sendiri ini bagaimana, Kak?
1: Baik, dari kami sudah pertama dari hotel, kami juga sudah menyediakan dan sudah konfirmasi juga dengan pihak yang berwajib, termasuk juga dari pihak kepolisian, dari kampung-kampung juga ada, nanti ada perbantuan juga untuk keamanan.
0: Luar biasa ya. Oke, nanti teman-teman yang ada di luar kota Tahuna yang mungkin lagi monitor, lagi asik ya perbincangan kita ini, Sound Battle, kami ingat perdana di Sangiha. Kalau mungkin di Tahuna seperti Kak Atmo sama Kak Imes tadi bilang, di Tahuna, di Gontan mungkin tidak asing ya, tapi di daerah kita di Sangiha ini baru perdana, jadi memang agak ini gimana ya penilaiannya? Ini gimana ya? Jadi nanti ada penasaran, ini masih ada beberapa hari ke depan, jadi bisa susun jadwalnya ya dari tanggal berapa nih? Masih lama kayaknya, masih sekitar dua minggu lagi. Tanggal 10, jadi tanggal 10 itu harus dikosongkan. Ini betul-betul. Jadwalnya rencana untuk pelaksanaan ini pagi, dari pagi atau malam atau bagaimana ini, Kak Imes, seksi acara?
2: Iya, Kak. Kalau dari rundown acara sih untuk kegiatannya nanti mulai sore, tapi udah mulai dari pagi karena ada proses tuning, jadi dari tiap

0: Saun harus dicek dulu Kak sebelum lomba dimulai untuk kesiapannya apa saja. Mm-hmm. Jika ada yang belum lengkap maka bisa dilengkapi kembali sebelum jam berlangsung.
1: Oke, luar biasa. Jadi ada kesempatan diberikan kesempatan untuk peserta untuk melengkapi apa yang kurang ya. Luar biasa. Jadi untuk lagu nantinya ini untuk kriteria lagu yang sudah mungkin nantinya ya akan ditetapkan oleh juri ini mungkin spesifiknya seperti apa? Audio MP3 seperti itu atau bagaimana ini Kak? Kak Atma?
2: Ya mungkin ke audio.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke. Nah untuk juri ya kita sudah percayakan mungkin dari Manado. Nah di orang-orang yang terpercaya yang memang sudah dipercayakan mungkin pernah menjadi juri di Manado, Gorontalo. Nah ini selain mungkin ada lomba-lomba seperti ini ada mungkin apa yang bisa dinikmati nantinya kalau mungkin mereka ini ingin kesana, ingin melihat langsung selain sound battle,
0: iya, selain menonton sound battle.
1: Ya, sampai cuman ini saya capek loh berdiri.
2: Iya, betul.
1: Ini apa saja ini Kak?
0: Tentunya Kak, kami siapkan juga untuk stall atau tenan-tenan jualan UMKM. Mm-hmm. Ya, jadi bukan hanya sekedar menonton sound battle, tapi juga bisa jajan sambil jalan-jalan. Di sana kan ada water park, ada juga sunset point. Mm-hmm. Jadi bisa untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di area perlombaan.
1: Oke. Luar biasa. Ya. Jadi boleh bawa gebetan ya?
0: Iya, boleh sekali.
1: Bagaimana ini di samping?
0: Iya, siapa tahu Kak Anci mau bawa tuh.
1: Oke, teman Pradua yang pasti tidak hanya di Kota Tahuna, yang ada di Manado, yang ada di Gorontalo lagi monitor saat ini. Di Talaut juga masih ada waktu, ini 2 minggu persiapan, so boleh siapkan tiket yang mau datang ke Tahuna. Karena ini perdana yang pasti wow nantinya ya. Oke, kita jeda dulu teman Pradua, kita dengerin satu lagu, nanti kita kembali bersama Kak Atmo sama Kak Imes juga. Masih di Sore Ceria Korwi 5.

0: wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Madura RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pro2 FM.
3: 92 MHz teman terbaik kamu, balik lagi bersama Kak Aci dan bersama kedua panitia kita untuk Sound Battle teman Pro2. Jadi yang mau tanya-tanya nih, Kak Aci berikan kesempatan untuk kamu yang mau tanya-tanya. Mungkin penasaran ini seperti apa dan mungkin ada yang ketinggalan lebih perbincangan Kak Aci sama Kak Atmo sama Kak Imes juga. Ini bisa tanya ya di WhatsApp Pro2 FM atau juga di streaming Facebook RRI Pro2 Tahuna teman Pro2. Yang pasti di 08-22-17-79-7-307 ya. Silakan yang mau bertanya-tanya. Nanti nih teman Pro2, kamu yang sudah stay sejak awal kita ngobrol, pasti sudah ada bayangan nantinya untuk kuis ya. Dan informasi ini dari Kak Ime sama Kak Atmo, untuk vouchernya ternyata ketambahan 1 jadi 3. Jadi kamu yang stay ini sudah mulai ada gambar apa ya yang mau ditanyakan Kak Ime sama Kak Atmo untuk pertanyaan biar dapat voucher. Jadi ini vouchernya ada 3. Nanti kata Kak Ime sama Kak Atmo untuk kuisnya ini seputar apa yang dibahas tadi. Jadi kamu yang sudah stay tadi ini sudah pasti ada gambaran untuk pertanyaan yang disampaikan nanti ya. Tapi nanti teman Pro2 sabar dulu ya, yang sudah penasaran dengan pertanyaan, dengan vouchernya, sabar ya. Kita ngobrol lagi sama Kak Ime sama Kak Atmo nanti mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum kita closing. Ini kita akan hadirkan kuis teman Pro2. Tapi kuis yang nantinya Kak Atmo sama Kak Imes katakan ya teman Pro2, kuis yang akan ditanyakan nanti ini kamu harus wajib jawab di Facebook ya, chat Facebook, atau bisa di WhatsApp langsung telepon nih Kak Imes, boleh ya?
4: Boleh.
3: Oke. Jadi nanti kalau yang mau jawab chat di Facebooknya Pro2 Tahuna yang lagi streaming atau di WhatsApp Pro2 FM seperti biasa 08-22-17-79-7307 teman Pro2. Jadi siap-siap apa nih yang mau ditanya sama Kak Ime sama Kak Atmo, ya pasti tunggu sebentar, ditahan dulu penasarannya. Oke, kita lanjut lagi ya teman Pro2. Kita ngobrol sama Kak Ime sama Kak Atmo ini terkait topik kita Sound Battle yang baru perdana dilaksanakan di Tahuna. Jadi nanti kamu yang penasaran atau mungkin saat ini dari awal belum sempat dengar ya, penasaran, masih penasaran apa yang ingin ditanyakan, bisa langsung di WhatsApp Pro2 FM atau juga di Facebook Pro2 Tahuna. Yang pasti seperti yang dikatakan Kak Imes ini pelaksanaannya tanggal 10 bulan Oktober ya. Jadi dari pagi sampai malam kamu bisa atur jadwal stay di Tahuna Beach Hotel ya, Tahuna Beach Hotel and Reservation-nya. Jadi bisa dikosongkan jadwalnya dari pagi sudah stay di sana teman yeah. Pro2. Ya pasti kamu enggak akan kelaparan karena menurut Kak Ines tadi di sana ada stand-stand, yeah, bisa ngemil, bisa ajak teman-teman atau keluarga juga nonton ya event ini. Karena ini event perdana, jadi semua bisa sukses dari kita juga. Tidak hanya dari panitia, dari kita juga teman Pro2 yang ingin, yang meramaikan event ini ya. Oke, Kak Atmo sama Kak Imes, kenapa sih event ini penting di Sangiha sampai harus memilih event Sound Battle sama Disko Tanah yang menjadi kategori penilaiannya ini?
4: Iya Kak, salah satunya juga dari bidang pariwisata ya Kak. Contohnya kalau kami buat event di area Tahuna, maka otomatis kan ini kami buka untuk umum. Jadi kalau ada teman-teman dari luar Tahuna juga mau ikut, jadi itu pariwisata di Tahuna juga naik. Okay. Jadi mereka otomatis tidak hanya datang ke Tahuna Beach, tetapi juga ada yang ke tempat wisata mungkin Kak. Jadi UMKM juga berputar dari dalam situ.
3: Luar biasa ya.
4: Dari situ terpikir juga.
3: Oke, okay, luar biasa ini. Tidak hanya untuk tahun Nabi Sholatau, tapi kita untuk ke Sangiha. Luar biasa ini panitianya. Oke, okay, kalau ada bocoran mungkin dari tahunnya ini, sudah dari tahunnya, dari Manado Gorontalo ini sudah ada yang mendaftar? Atau baru cuman Kak kita ikut?
4: Iya, baru konfirmasi dari WhatsApp Kak, ada yang dari Bitung.
3: Iya. Jadi memang terbuka ya untuk keluar.
4: Dari pulau-pulau juga ada yang sempat menghubungi ketua.
3: Oke, pulau mana ini, Kak? Pulau
5: apa? Kakitang.
3: Oh, Kakitang.
5: Kakitang ya.
3: Dan mereka ternyata ada juga di sana, iya, dengan sound system luar biasa. Kalau yang delapan ini dari mana saja?
5: Ada yang dari Tahuna, juga ada yang satu dari Tabukan Tengah dari Kampung Kulur.
3: Wow.
5: Iya.
3: Luar biasa.
4: Ada juga dari Tabut.
3: Oke. Okay. Iya. Luar biasa ini ya. Tabut lumayan banyak sih di sound system.
4: Iya.
3: Hanya aja orang Tabut.
4: Oh, iya, siap-siap.
3: Oke, kalau untuk apa ya? Harapannya ke depan mungkin sampai dibentuknya event ini dari Kak Imes, dari Kak Admo selaku ketua panitia mungkin.
4: Iya, kalau harapan Kak dari kami selaku panitia bisa event ini bisa diterima dengan baik di kalangan masyarakat dan juga bisa disupport lewat pendaftaran ataupun datang pada acara perlombaan di tanggal 10 ya, supaya rame-rame ke bawah untuk nonton sound battle sekaligus jajanan.
3: Oke, luar biasa. Dari Kak Admo?
5: Mungkin dari saya tetap untuk solidaritas untuk kegiatan ini, tetap kami wujudkan kegiatan ini agar positif di mata masyarakat.
3: Oke, luar biasa. Oke, kita ke kuis ya. Kayaknya ini kita sudah menit ke-42. Mungkin kuis nih ada 3 voucher. Jadi siap-siap, sudah di depan HP semua ini. Oke, jadi kuisnya ini ada 3, ada 3 voucher dari Kak Atmo sama Kak Ime selaku panitia. Yang ada di luar kota Tahuna juga bisa ya. Siapa tahu orang boleh datang di Tahuna meramaikan ini event yang ada di Gorontalo, di Manado, di Talau juga. Jadi nanti dapat voucher lebih asik, jadi persiapannya lebih matang datang ke Tahuna untuk event ini ya. Ini event perdana loh di Tahuna. Jadi kehadiran kalian untuk menyukseskan acara ini, event ini yang sangat diharapkan dari Sangya juga untuk mendongkrak pariwisata yang ada di Sangya, seperti harapan dari kedua kakak kita ya selaku panitia. Oke, yang pertama nih Kak, Kak Imes.
5: Silakan. Pertanyaan pertama, ada berapa kategori yang dilombakan untuk sound system ini?
3: Oke. Okay.
5: Terus sebutkan apa saja.
3: Oke, okay. Yang pertama, ada berapa kategori dalam event ini? Dan sebutkan. Bisa di layan telepon ya teman Pro 2, silakan 0822177973307, atau bisa di chatnya Pro 2 FM ya, chat Pro 2 FM di chat Facebook Pro 2 Tahuna. Jadi silakan kalau lagi dengar di radio monitor bisa langsung telepon ya, lebih gampang, lebih cepat langsung telepon di WhatsApp 0822177973307. Ini untuk WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau untuk line telepon, kita line telepon lagi satu lagi, line telepon 0812-5503-8772. Ini untuk line telepon biasa ya. Kalau mungkin tidak ada pulsa data, punya telepon pakai telepon, langsung ditelepon saja. Tapi kalau enggak bisa gabung di Facebook lagi streaming, ini ada beberapa yang nonton, silakan di chat langsung di Pro 2 Tahuna lagi streaming. Oke, okay, ini yang pertama belum ada yang jawab. Mau hangus nih nanti Kak Aci yang dapat. Kalau mau hangus, silakan ya di WhatsApp Pro 2 Tahuna atau di line telepon. Waktu kita ini tinggal 15 menit teman Pro 2, silakan ini di sesi yang paling terakhir sebelum kita closing. Oh, ada yang gabung ini. Ada Kak Iti Bakalaeng, empat kategori utama event. Bagaimana Kak Atmo? Kak Imes? Empat kategori utama event. Ada Iti Bakalaeng.
4: Tidak disebutkan Kak untuk.
3: Tidak. Cuma empat sih katanya.
4: Belum.
3: Okay, ya, belum. Dicoba lagi, masih ada kesempatan di menit-menit terakhir ini sebelum kita lanjut untuk voucher yang kedua dan ketiga. Silakan ya teman-teman, ini kesempatan loh, bisa bawa voucher untuk nonton nanti di Sound Battle di tanggal 10. Jadi lebih asik untuk nonton Sound Battle nanti. Sekali lagi di Facebook atau juga di WhatsApp ya. WhatsApp juga bisa chat ya teman Produa, jadi silakan yang ingin chat langsung 08125503808 0822177907. Kak Aci baca WhatsAppnya Pro 1. Masih ingat WhatsAppnya Pro 1?
4: Belum open.
3: Saya Kak Aci dari Pro 1 dipindah ke Pro 2. Oke, mungkin sambil kita nunggu ini chat yang gabung kedepannya nanti nih Kak Atmo, Kak Imes, apakah ini Sound Battle ini akan kembali dilaksanakan atau cuman di tahun ini?
5: Mungkin tahun depan kita lihat perkembangan dari perdana ini. Mm-hmm. Tapi kami sudah kepikiran tahun depan kami akan buat lebih besar lagi.
3: Oke, luar biasa.
5: Mungkin kami undang sampai di luar daerah seperti Telaut, mm-hmm, Siau, ya, Manado. Kami sudah punya rencana itu.
3: Oke, luar biasa.
4: Gaungnya juga sudah lebih luas.
3: Oke. Ini sampai ke depannya ini apakah di tahun setiap tahun mungkin dilaksanakan? Jangan hanya tahun ini sukses, tahun depan DP ketiga tahun senyanda.
4: Iya, bagaimana? Pokoknya kami belajar dari event yang pertama, kalau sukses berarti akan ada terus-terus.
3: Oke, okay, amin. Kita tunggu ya.
4: Siap.
3: Oke. Okay. Belum ada yang gabung? Gimana nih? Masih ditunggu. Mungkin di bisa di apa disampaikan lagi nih Kak Atmo untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang baru monitor.
5: Baik, pertanyaan pertama, ada berapa kategori yang dilombakan dalam sound system ini? Sebutkan apa-apa saja.
3: Oke. Cukup mudah kalau ada yang monitor dari awal ini.
5: Iya, betul sekali.
3: Aduh,
5: betul sekali, Kak.
3: Sayang banget.
5: Soalnya jawabannya tadi ada di
4: sudah di spill.
3: Gimana ya? Kasih jurang jawaban. Oke. Silakan ya teman-teman. Ini kesempatan kayaknya kalau dari pertama monitor ini pasti sudah bisa jawab. Ada berapa kategori yang diperlombakan untuk Sound Battle ini? Terus apa saja bisa di apa ya diuraikan? Nah ini apa saja yang diperlombakan? Silakan di teman Pro 2. Kak Aci tunggu ya di WhatsApp Pro 2 FM. Waktu kita tinggal 12 menit ke depan. Jangan sampai kita cuma mentok di satu pertanyaan. Kita tunggu mungkin 2 menit lagi. Kalau enggak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak Atmo sama Kak Imes. Silakan di teman Pro 2 yang mau gabung di chat ya, sekali lagi chat WhatsApp atau di chat streaming Pro 2 Tahuna, atau mungkin kalau mau telepon juga bisa, lain telepon 0812 55 03 8772. Silakan di jawab pertanyaannya teman Pro 2. Ini mudah sekali sebenarnya kalau tadi monitor, bukan saya monitor karena e-flyernya kayaknya sudah sudah di expose, jadi di e-flyer itu ada apa saja yang sebenarnya agak mudah. Kalau ada yang kecil lihat sudah ada beberapa e-flyer yang dibagikan sama teman-teman yang lain, itu ada di situ.
4: Iya betul.
3: Jadi silakan ya teman Prodo penasaran, cari-cari dong, tinggal satu menit lagi, silakan dicari kalau dapat. Oke teman Prodo masih ditunggu ya, sekali lagi yang mau gabung mau jawab di WhatsApp Prodo FM, di chatnya Facebook Prodo Tahuna, atau dia telepon juga bisa teman Pro 2 0812 55 03 80 03 8772 ya, 0812 55 03 8772. Tadi ada yang gabung, ada yang jawab, maksudnya ada Kak Iti tapi salah. Kak Iti jawabnya ada 4 kategori utama event. Itu kebanyakan ya Kak Iti. Iya. Di spill ini sudah ada bocoran dari Kak Aci, kebanyakan. Oke, okay, tapi ada harus di apa namanya diuraikan apa saja itu sih yang agak berat kayaknya. Tapi enggak berat juga sih, soalnya dari awal sudah disampaikan beberapa kali, di flyer-nya juga sudah ke expose. Kalau yang mau apa ya, mau jawab, oh ada ternyata, ini ada Nathan Minggu, 2 kategori utama Ivan, gak ada uraian apa saja, tapi cuman jawab 2.
5: Ya betul 2, tapi apa-apa saja.
3: Ini dijawab, kelas 1300 watt racing dan kelas disco tanah.
5: Betul sekali.
3: Oke. Okay.
5: Mantap.
3: Oke, okay, Kak Nathan nanti bisa chat ke Pro 2. Ini nanti Kak Imas, Kak Atmo, vouchernya ambil di?
4: Ya, untuk vouchernya boleh kalau udah mau pakai, Kak. Kebetulan kami keluarkan voucher kolam berenang. Kalau udah mau pakai nanti datang saja di resepsionis. Untuk nama nanti kami catat.
3: Oke. Okay. Iya. Namanya sini Nathan Ningo. Jadi cuma oke, okay. Cuma vouchernya cuma ini, Kak, renang.
4: Iya. Oke. Okay. Voucher renang 3.
3: 3. Oke. Okay. Sorry, Kak Aci tadi enggak nanya. Untuk vouchernya apa ya? Jadi ternyata ini teman Pro 2 untuk vouchernya renang. Jadi ini kesempatan. Jadi bisa ya, bisa lebih awal bisa digunakan atau nanti setelah event ini selesai.
4: Bisa. Sudah. Kalau besok atau mau ada weekend batas. Sudah bisa.
3: Oh, kirain ya. Ada batas kapan harus bisa diambil. Oke. Okay.
4: Bisa, Kak, bebas.
3: Oke, okay. Ini bebas ya. Selamat ya, Kak Nathan, Kak Nathan. Minggu tadi Minggu. Sudah ada yang gabung yang pertama. Oke, kita lanjut yang kedua. Pertanyaan yang kedua.
4: Ya, pertanyaan yang kedua, di mana lokasi pelaksanaan event?
3: Aduh, lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Oke, silakan ini yang monitor yang nonton bisa langsung jawab. Vouchernya voucher renang ke kolam renang ya. Jadi ini yang mau jawab silakan di chat Facebook Pro 2 Tahuna, di WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh. Jadi silakan Kak Aci tunggu mungkin 3 menit ke depan kayaknya. 3 menit ya. Soalnya kita sudah di menit ke-52. Kita akan lanjut dengan acara yang lain. Oke, okay, silakan ya. Yang ada di luar kota Tahuna gimana nih? Luar kota Tahuna di Manado, di Talau, di Gorontalo, ini kesempatan juga. Jadi bisa ada voucher renang, bisa kumpul bersama keluarga, ajak keluarga ke Sangiha ini bisa ya. Kita sambil menikmati event sound battle juga. Jadi ini kesempatan untuk kamu. Jadi di luar kota Tahuna juga bisa bawa keluarga. Atau ini gimana untuk kriteria vouchernya ini, Kak? Per orang atau keluarga?
4: Untuk kriteria voucher per orang.
3: Oh, per orang, iya. Oke, okay. Gak apa-apa sih satu voucher, jadi nanti keluarganya bayar.
4: Iya, betul. Kalau mandi kolam, Kak, kami numpang promosi. Kalau mandi kolam kami free, iya, okay. Tapi cukup konsum Presto di kami.
3: Oke, okay. Iya. Luar biasa. Oke, okay, lanjut lagi, silakan. Masih ada kesempatan, mungkin yang mau chat mau di Facebook Pro 2 Tahuna atau di WhatsApp Pro 2 FM, line telepon juga bisa. Mau jawab pertanyaannya. Pertanyaannya Kak Imas dibaca lagi.
4: Iya. Di mana lokasi pelaksanaan event?
3: Di mana lokasi pelaksanaan event? Ini di awal-awal tadi juga Kak Aci sempat sebut. Yeah. Kalau lagi monitor saat ini, silakan ya. Bisa langsung chat di Pro 2 Tahuna di streaming ya. Kalau tidak bisa di WhatsApp, bisa di Facebook streaming Facebook Pro 2 Tahuna. Kayaknya belum ada yang jawab ini, Kak. Kita pertanyaan yang ketiga saja deh.
4: Oke. Okay.
3: Siap. Sambil menunggu ya, pasti kalau ada yang mau jawab di pertanyaan kedua boleh ya.
4: Iya, boleh. Oke, boleh,
3: Kak. Lanjut nih, Kak.
4: Iya, pertanyaan terakhir, tanggal berapa pelaksanaan event?
3: Semua ada di flyer ini sebenarnya.
4: Iya.
3: Semua ada di flyer, dibahas dari awal. Ini kesempatan ya. Mungkin kalau ada jadwalnya padat tidak bisa bisa menggunakan voucher ini, masih ada keluarga yang lain.
4: Iya,
3: bisa. Kan. Dikasih ini daripada nengkrang nggak bisa pergi ya, kamu aja deh, yeah. Gitu kan, daripada ini kan tidak dipungut biaya, yeah, untuk free. Menjawab pertanyaan yang disampaikan sama Kak Ima sama Kak Atmo untuk menjawab pertanyaan. Oke, okay, ini ada yang ngejawab Kak Karangga, Sangiha Kakak Tahuna Ivan. Tempatnya di mana? Memang di Sangiha, tapi di Sangiha sebelah mana? Sangiha ini besar loh. Oke, okay, di mana ya? Kurang kalau dari Kak Imas bagaimana ini? jawabannya dari tahuna di tahuna. Aduh, elang lagi nih. Jaringannya agak kurang bagus. Di jawabannya tadi, tunggu kaca lihat lagi. Ini kayaknya jaringan agak kurang bagus. Jawabannya di tahuna, tahuna Ivan. Tapi tahunanya sebelah mana ya? Kalau dari oke, ini jaringannya agak kurang bagus malah. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya, mau jawab, silakan ya. Eventnya ada di mana? Ini bisa langsung chat di Facebooknya Pro 2 dan juga di WhatsApp 08221779-7307. Oke, lanjut lagi. Mungkin langsung di pertanyaan yang ketiga ya. Silakan Kak Imas.
4: Pertanyaan ketiga, tanggal berapa pelaksanaan lomba Sound Battle? Jadi kalau teman-teman yang ingat tadi atau sempat baca di flyer, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga.
3: Oke, silakan yang mau jawab di pertanyaan yang ketiga, tanggal berapa ya? Tanggal berapa event ini dilaksanakan? Dari awal, terus juga dari awal sudah disampaikan dan ini kesempatan. Oh, ada ini, ada yang menjawab ini Kak. Ini kayaknya pertanyaan yang ketiga. Bukan ketiga sih. Ini lengkap jawabannya. Dari Kak Winelia Talau, batas pendaftaran tanggal 7 Oktober 2026, tanggal 9 Oktober 2026 loading barang, tanggal 10 Oktober 2026 show day, lokasi perkiran Tahuna Waterpark, Tahuna Beach Hotel and Resort.
4: Waduh, borong dua voucher ini.
3: Lengkap ini mah.
4: Betul, okay. Betul Kak, semua jawaban yang sudah
3: jadi
4: disampaikan.
3: Jadi ini gimana betul. Kak, dua voucher?
4: Iya, dua voucher, okay. Diborong.
3: Luar biasa ini, selamat.
4: Maaf,
3: ya.
4: Maaf Kak, atas nama siapa tadi?
3: Winelia Talau.
4: Oke, okay.
3: Winelia Talau, ya ini lengkapnya. Jadi lokasinya Taman Pro 2, dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 nomor 1 itu semuanya ada di flyer. Jadi ada dua kategori yang diperlombakan ini, Sound Battle, terus juga Disco Tanah, ya. Pelaksanaannya tanggal 10 Oktober 2026, lokasinya di Tahuna Waterpark, Tahuna Beach Hotel and Resort.
4: Iya.
3: Ya. Ini Kak Wilia borong semua.
4: Siap. Selamat.
3: Untuk Kak Wilia, tadi ada siapa lagi?
4: Kanatan Minggu.
3: Betul, ada tiga ya, tiga voucher semua. Sudah ada yang jadi pemiliknya, iya. Nanti bisa diambil di
4: resepsionis Tahuna Beach Hotel and Resort.
3: Oke, jadi sudah bisa digunakan.
4: Iya.
3: Oke, luar biasa. Yang terakhir sebagai closing statement di sore hari ini untuk perbincangan kita, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk pesertanya nanti atau mungkin untuk masyarakat Sanggih untuk pelaksanaan Tahuna Sound Battle ini Kak.
4: Siap Kak. Dari kami berharap dari peserta boleh mempersiapkan diri dan alatnya dengan sebaik mungkin. Juga masyarakat Sanggih yang berminat ataupun ingin gabung dalam acara tanggal 10, kami buka tentunya dengan senang hati dan kiranya boleh kita sukseskan secara bersama-sama.
3: Oke, luar biasa. Dari Kak Atma?
5: Ya. Dari saya, jangan lupa hadir di tanggal 10 untuk event turnamen sound system ini.
3: Oke.
5: Okay. Terima kasih
3: luar biasa ya. Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah bicara banyak soal event ini walaupun perdana tapi persiapannya ini ya. Luar biasa dan Mereka juga ingin selaku panitia ingin sukses, kesuksesan itu juga dari kita semua, kita sama sukseskan, dan mudah-mudahan seperti harapan panitia, harapan kita semua mungkin sebagai pecinta sound system yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kedepannya nanti akan ada event katanya bocoran lebih besar lagi.
6: Ya, oke, kita aminkan bersama ya.
3: Oke, terima kasih yang sudah stay ya sejak awal tadi perbincangan kita di sore ceria Magota ya, Korwi 5. Buat teman-teman yang ada di Manado, di Gorontalo, di Talaut juga yang sudah stay sejak awal untuk perbincangan kita di sore ceria kali ini. Terima kasih Dian, kita pisah. Terima kasih untuk Kak Imes.
4: Terima kasih.
3: Waktunya sudah datang ke studio sore ini untuk perbincangan event. Dan juga Kak Admo yang sudah hadir. Ya. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar, sukses.
4: Amin.
3: Ya? Amin. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah stay. Kita jumpa lagi di sore ceria Magota Korwi 5 di Jumat depan, yang pasti setiap hari Jumat pukul 16 atau jam 4 sore. Selamat sore dan tetap jadikan generasi muda sebagai headline.
2: Teman terbaik kamu. Radio Republic.

Oke, teman perdua, kamu sudah ikutin tadi dari Sore Ceria Manggota Berjaringan dari RRI Tahuna, teman perdua, dan kita kembali ke perdua dari Gorontalo barengan Nan Saleh, dan nanti bakalan ada yang bakalan kita obrolin untuk sore hari ini. Apa aja topiknya, teman perdua? Stay tune aja di sini di Perdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, okay, teman Pro 2. 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan aja di sini untuk sore ceria teman Pro 2 sekarang di trending topik Pro 2. Ada kabar yang bikin banyak anak muda heboh. Jadi pemerintah lagi pada nyiapin bantuan langsung tunai atau BLT spesialnya buat kamu yang berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Kabar ini datang dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Dia bilang selama ini bansos kan lebih banyak menyasar ke orang-orang yang udah menikah gitu kan. Nah, kelompok usia 17 tahun ke atas yang belum menikah dinilai perlu perhatian khusus dan kurang mampu untuk menikah. Atau kayak gimana gitu ya. Nah, kenapa? Salah satunya untuk menjaga biar rekening yang telah dibuka itu gak dorman alias gak aktif. Jadi pemerintah gak mau rekening yang dibuka massal buat warga 17 tahun ke atas ini cuma jadi rekening tidur guys. Mereka pengen rekening ini aktif dan juga bermanfaat. Tapi tunggu dulu teman-teman berdua, program ini masih dalam tahap pembahasan, belum final, jadi jangan senang dulu ya. Cuman pengen cari tahu aja sih sebenarnya teman-teman berdua, kalau menurut kamu BLT 50 ribu buat lajang ini gimana? Apa perlu ditambah atau gimana? Senang gak sih kalau misalnya kamu dapat BLT karena kamu belum menikah teman berdua? Kalau kamu jadi penerima BLT lajang, uangnya mau dipakai buat apa nih guys? Kasih tahu kan di WhatsApp kita di 08 11 43 3 kali atau juga di Instagram di @pro_gorontalo teman berdua, dan juga bisa ya kamu telepon ya untuk sore hari ini teman berdua. Bisa dibilang agak-agak unik juga sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomong hal yang seperti ini ya. Tapi ya namanya juga pemerintah, gak pengen ya namanya kamu yang lagi pada jomblo atau juga yang gak punya pasangan gitu teman berdua. Itu apa ya namanya, berjalan sia-sia gitu sendirian di luar sana, oke? Jadi buat kamu generasi 4G, karena kita belum ke apa namanya 5G ya, tapi ya udah ada sih sebenarnya di Gorontalo, tapi masih di daerah seputaran mall sana ya teman berdua. Aku tungguin responnya kamu sampai nanti jam 7 malam.

sisa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19 mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Kamu dengerin lagunya Senandika Tak Berdaya Teman Perdua. Masih terus bareng dengan Saleh di sini untuk sore hari ini. Dan Teman Perdua, biar kamu enggak penasaran nih ya. Ini aku bocorin skema yang lagi dibahas nih. Salah satu opsi yang dihitung adalah pemberian saldo awal itu 50.000 ke rekening yang udah dibuka, ya. Jadi kan wacana kemarin kan seluruh yang namanya warga negara Indonesia itu bakalan dapat rekening gitu ya. Cuman daripada jadi rekening dorman, itu yang katanya yang masih jomblo, jomblo akut gitu ya. Yang belum nikah tahun 2 itu nantinya bakalan dapat BLT gitu. Anggarannya sekitar 3,8 triliun rupiah kalau totalnya dikalikan jumlah penerima. Dan Pak Menteri Airlangga juga bilang, kita sedang melihat program apa yang bisa diberikan kepada mereka supaya rekeningnya ini gak dorman gitu loh. Ya kasih kerjaan lah Pak. Tapi ingat ini cuma masih opsi ya, Teman Perdua ya. Belum ada keputusan final soal berapa besaran pastinya, kapan mulai cair, siapa saja yang berhak, mekanisme penyalurannya. Yang jelas bank-bank plat merah nih ya, ditunjuk sebagai bank penyalurnya. Dan sistemnya bakalan terintegrasi dengan Dukcapil serta KRIS. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang BLT Lajeng cair bulan ini tanpa sumber yang resmi ya Teman Perdua ya. Jadi kalau misalnya apa ya besaran pastinya itu yang diharapin kamu berapa coba biar cepat nikah kali ya. Kapan mulai cairnya ini belum ada keputusan final, siapa saja yang berhak dan mekanisme penyalurannya seperti apa itu belum ada informasi yang lebih valid kapan dan di mana gitu Teman Perdua. Cuman siap-siapin aja karena ini masuk dalam wacana pemerintah juga ya. Kalau misalnya kamu happy juga terima hal-hal yang seperti ini Teman Perdua ya, meringankan yang namanya orang tua juga ya untuk jajanan sehari-hari gitu Teman Perdua. Mungkin pemerintah cuman kasih saran aja sih sebenarnya kalau dari pemerintah itu bisa berkaca dari negara-negara yang ngasih subsidi buat yang rakyatnya. Ada kan beberapa negara yang sudah kasih subsidi buat lahir, buat anak yang belum dapat kerja, kayak gitu Teman Perdua. Jadi ini mungkin jadi salah satu mekanisme penyaluran yang bisa dicontoh gitu Teman Perdua. Targetnya siapa, jadi kita bisa belajar dari negara lain. Ya gak sih Teman Perdua, tunggu aja pengumuman dari pemerintah ya. Aduh, semua pada nunggu nih ya.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu mau dengerin lagunya Alwin Dinata Teman Bro 2 dengan izinkan aku. Selamat sore aja buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Bro 2 RRI Gorontalo. Aku cuman mau ngasih informasi aja Teman Bro 2. Untuk azan maghrib itu akan dikumandangkan pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah Teman Bro 2. Selamat sore aja untuk semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu untuk sore hari ini. Dikit lagi kita mau masuk waktu azan maghrib teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu akan dikumandangkan pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Lagu religi hadir di ruang dengar kamu untuk sore hari ini.

Pertemuan berdua tepat di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Kita beri sejenak untuk saat ini, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Marion Jola, teman Pro 2. Masih terus barengan dengan Saleh di sini. Dan masih ngomongin soal namanya BLT Jomblo. Teman Pro 2, ini yang paling penting ya. BLT Lajang ini bukan buat semua orang. Namanya juga jomblo atau lajang gitu kan. Berdasarkan informasi yang ada, program ini menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, belum merit, belum nikah, belum punya rekening atau juga rekeningnya berpotensi dorman. Dan Menteri juga Airlangga itu menekankan karena kita tahu kalau misalnya bansos itu diberikan kepada mereka yang udah menikah kan. Jadi kalau yang usia 17 tahun belum menikah itu termasuk dalam kurang mampu juga sih sebenarnya. Kurang mampu menikah gitu ya. Nah mereka katanya lagi pada ngelihat program apa yang bisa diberikan. Yang perlu digarisbawahi nih teman berdua, program ini bukan bansos reguler seperti PKH atau juga BPNT. Ini lebih ke insentif biar rekening yang dibuka tetap aktif dan juga bermanfaat. Ya udah 50 ribu aja tiap bulan gitu kan. Seumur hidup.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya, bukan sekedar janji manis. Jadi

Next time, kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, teman pro 2. Aku bacain aja ya yang sudah pada komen-komen di topik kita malam hari ini. Teman pro 2, selamat malam buat TFM Arif, katanya pemerintah keren banget nih. Terus juga daerah Miulfa katanya lumayan buat beli pop ice. Aduh, ada juga Miss Laduana, wah lumayan nih buat beli kopi dan juga maca katanya. Terus nikah kapan gitu kan. Terus ada juga ya ini Elvinda, sesuai umur kan dapatnya ya, misalnya 26 tahun dapatnya 26 juta gitu. Gak apa-apa lah setahun sekali, ya iyalah. Kayak gitu kan enak ya, biar bisa langsung kawin aja buat nikah gitu kan. Yaudah deh teman berdua. Dari semua cerita yang ada satu pesan penting yang mau aku tekankan lagi ya. Jangan termakan hoax, program BLT Lajang ini atau jomblo ini masih dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan final soal besaran, jadwal, dan juga mekanisme pencairan. Dan Airlangga juga sendiri bilang belum memastikan bentuk finalnya seperti apa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pantau informasi resmi dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, atau juga Bank Penyalur. Jangan percaya broadcast atau juga postingan medsos yang kayaknya belum jelas sumbernya. Siapin diri kalau program ini jadi, kamu udah tahu syarat dan ketentuannya apa. Buka rekening kalau belum punya nih teman berdua ya. Kalau belum punya, karena ini jadi salah satu syarat utama. Dan BLT Lajang ini kabar baiknya, tapi bukan berarti kita boleh lengah juga. Ya, tetap kritis, tetap cek fakta, dan juga tetap tunggu pengumuman resmi karena informasi yang benar itu adalah hak kita dan juga hoax adalah musuh kita bersama. Oke, okay? Salam dari aku dan jangan lupa cek sumber resminya teman Pro 2 dan updatein info-info terbaru yang ada di Pro 2 RRI Gorontalo lewat rri.co.id. Dan kebersamaan kita untuk malam hari ini tuntas sudah sampai di sini teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya udah pada ikutan gabung. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Teman berdua tepat dipukul 18.54 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Pro 2 barengan Dian untuk malam ini.

Anda berdua. Sebagai mantan gelandang dan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez jadi orang asing pertama yang melatih timnas Belanda sejak Piala Dunia 1978. Dia mulai debutnya di hari Jumat kemarin dan saat Belanda menjamu Jerman di Amsterdam. Xavi membawa perubahan perspektif setelah masuk kepemimpinan Ronald Koeman dan Louis van Gaal. Persija membuat kejutan di akhir masa pendaftaran pemain dengan rekrut Marcelino Ferdinand. Dia jadi pemain terakhir Persija. Marcelino berposisi gelandang dan berusia 20 tahun ini. Karirnya juga menambah pilihan serta kekuatan lini tengah Persija sampai 2 musim berikut. Timnas Indonesia diprediksi bisa menyapu bersih poin laga kandang di FIFA Asian Cup 2026. Hal ini karena lawan Indonesia di divisi 1 grup A itu punya poin ranking yang lebih rendah. Pengamat sepak bola M. Kusna ini menanggapi laga yang akan dijalani skuad Garuda di ajang FIFA Asian Cup. Ini 3 kemenangan dalam kompetisi sangat penting buat memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: mulai di
1: Rodua FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Rodua. Jumpa lagi barengan Ibrahim Rian di malam hari ini. Semoga malamnya kita semua teman Rodua ya, dan juga malam bagi tim nasional Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Untuk itu sebelum kita menantikan jalannya laga antara Indonesia melawan Singapura, nah di sela-sela itu kita akan menemani kamu di malam hari ini, dan kita akan memulai dengan New Music Friday. Jangan kata, jangan mengaku kalau kamu up to date soal musik kalau kamu mendengarkan New Music Friday. Karena cuma di sini adalah musik yang baru, up to date, terhappy, terfun, terpopuler di mana saja teman Rodua, coba di Produa FM. Syarat buat music director kita Rasman Saleh, dan kita langsung mulai aja dengan lagu pertama teman Rodua di New Music Friday kali ini. Datang dari Kings of Leon, singlenya My Whole World.

0: pikiran.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2, kumpulan lagu New Music Friday di minggu ini. Apakah dari beberapa lagu yang sudah kita putar sudah ada yang apa namanya nyangkut di hati dan bisa menjadi kandidat lagu yang nanti akan di repeat? Setelah tadi di yang pertama ada Kings of Leon ya dengan My Whole World, kemudian disusul sama The Lorian as the Center of the Universe, ada Duncan Lawrence juga tadi dengan New to You, dan tadi ada Queen Salman yang baru saja kita dengarkan sama-sama nomor 2, yaitu dengan Bisa Nggak Sih. Ini single yang dirilis pada 16 Agustus 2026, dengan nuansa ceria, lirik sederhana, dan pesan bagi orang yang lebih atau yang lelah dalam mengejar mimpi nomor 2. Queen Salman menekankan kalau berhenti sejenak, beristirahat, dan memberi ruang untuk diri sendiri, itu bukan berarti menyerah pada impian atau rintangan nomor 2. Jadi kadang dengan kita berhenti, dengan kita mungkin beristirahat, nah dengan begitu akan ada jarak dan juga mungkin motivasi yang lebih besar lagi untuk kita bisa melanjutkan perjalanan dan menggapai impian nomor 2.

Masih di New Music Friday nomor 2 ya. Setelah tadi ada Queen Salman dengan Bisa Ngasih, kita masih akan lanjutkan kembali dengan playlist terbaru pekan kali ini di New Music Friday. And this one nomor 2, single dari Majid Jordan with Two Roads, only on New Music Friday.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
4: di lorongnya itu
5: tempat dia.
3: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, bukan cuma ngerti sugesti.
4: Jadi

0: Tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya nggak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari nggak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak.
2: Waduh.
1: Ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh, ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
0: auto minta pindah ya.
2: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

With it is sudah materi dari jam 7 malam lebih 36 menit. Selamat malam ya. Sekali lagi buat nomor 2. Cie, besok mau akhir pekan nih. Semoga semuanya menyenangkan berjalan sesuai rencana nomor 2 ya. Oh ya, mungkin sebelumnya teman kedua bertanya gitu ya, kenapa judulnya atau nama programnya itu New Music Friday? Kenapa nggak New Music Monday, New Music Tuesday, atau seterusnya dan seterusnya? Nah, jadi kenapa New Music Friday itu sebuah penetapan hari untuk merilis musik baru secara universal teman kedua. Jadi di mana musik baru diperbarui setiap hari Jumat. Dan tahu untuk inisiatif ini diadopsi buat mengurangi kecuraman pencurian musik dan memastikan kalau musisi itu bisa menjangkau audiens global di hari yang sama. New Music Friday sendiri juga dikenal sebagai Global Release Day, di mana musik baru diperbarui secara teratur setiap Jumat. Nah, gitu ya. Jadi semoga teman produa yang mungkin belum tahu, nah jadi tahu kan kenapa ada New Music Friday. Jadi sekali lagi, New Music Friday itu sebuah acuan untuk merilis musik-musik baru. Ya, salah satunya kenapa diambil seperti itu, biar mengurangi atau menekan angka kecurangan dan pembajakan. Makanya dibikin di hari yang sama. Dan biar para pendengar juga praktis akan kompak dan akan tahu, oh hari Jumat berarti ada rilisan baru. Seperti itulah sederhananya nomor 2 ya. Kita lanjut lagi. Masih dengan lagu-lagu baru di New Music Friday. Kali ini ada Charlie Jer featuring Cat Burns dengan singlenya Small Talk. Only on New Music Friday.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, New Music Friday. Rizwan Vanilla dengan lagu terbarunya di pekan ini yang sudah masuk di Pro 2 FM dengan tajuk Kecintaan. Special song buat nomor 2 semuanya, kecintaan kita semua yang senantiasa hadir, nangkring dan juga menemani baik itu penyiar maupun juga sudah menjadi bagian dari kelestarian radio hingga saat ini, dan semoga radio bisa sampai ke anak cucu kita nanti tahun kedua ya, amin. Dan hampir selesai nih untuk New Music Friday, sudah hampir sejam kita, dan untuk itu kita recap lagi lagu-lagu yang sudah masuk di New Music Friday pekan ini. Tadi ada Kings of Leon dengan My World atau My Whole World, DeLorean Center of the Universe, dan Ken Lawrence dengan New to You, Queen Salman Bisa Nggak Sih. Kemudian juga ada lagu dari Magic Jordan, Two Roads, Adista dengan Menunggu, ada Iman Fandi Iris, Small Talk, lagu dari Charlie Jer featuring Cat Burns. Kemudian ada Claire Rosencrantz dengan Allergic. Dan tadi ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan. Gimana? New Music Friday pekan ini, apakah kamu puas atau mungkin justru sebaliknya? Yaudah, kita masih punya 3 lagu terakhir di New Music Friday. Dari yang pertama Anthem dengan Mark on Me, single berikut dari Natania Ho dengan Selesai, dan ditutup oleh Becky Hill with Chains. Sampai jumpa lagi di New Music Friday setiap pekannya di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kita akan ketemu lagi di jam 9 karena setelah ini masih ada music live chat yang disiarkan berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Sama Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.
4: Ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate gak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha ada mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung,
0: Di studio. Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya kesitu ya.
1: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi 2 gitaris sama 1 drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh mas. Masih harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
0: Biar.
2: Jangan tuh.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Mas bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Ayana. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh, jadi, siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Nah, udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage Strip band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya.
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Cuma nongkrong main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya. Anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini nongkrong, bikin band. Ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun kan?
0: Gokil, 28 tahun hiatus. Dan sekarang comeback ya.
1: Comeback. Dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Belum,
1: judulnya
2: boleh. Judulnya menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, yeah. Asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggas ya mas.
0: Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
2: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius ya? Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardon nih.
1: Baik banget.
0: Iya,
1: kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
1: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Ya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardon yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Pita dulu ya.
0: Oke.
1: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya.
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
1: terus
0: nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya.
0: Nah.

0: lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul Mas.
0: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste masing-masing ya.
1: Iya.
0: Ready. Dan ya,
1: justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
1: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film Mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jadinya ini makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu Mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Berdua masih di MLC Music Live Chat Teman Berdua dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ai. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Stripat 57 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu nih, semoga. Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh Teman Berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore
0: lah. Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari Ed siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Dari kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung. Jadi,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper hidup saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya.
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sehingga kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti,
2: oleh Allah.
0: Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, iya, sempat bikin demo.
0: Sempat demo.
1: Sempat di Nina produser juga ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi materinya enggak dipegang sama Strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya. Kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika dipindah. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi Stinging Bee itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube. Di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: kan, ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Oh, disalamin,
0: Mas. Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandaru pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, baru saja kamu ikutin Music Live Chat bersama Strip 427 dan kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Yang lagi dengerin Pro 2 FM sambil nonton sepak bola nih guys, atau FIFA Asian Cup, di mana malam hari ini Indonesia sementara ya, sementara bertanding melawan Singapura. Baru aja kick off dan waktu udah berjalan 2 menit. Jadi semoga hasilnya tidak mengecewakan ya guys ya. Wah, cukup antusias nih kalau kita lihat para pendukung tim nasional kita ya. Karena berhubung laga ini kan memang laga resmi tuh, itu FIFA yang buat nomor 2. Jadi ya memang seantusias itu. Jadi semoga Indonesia bisa menang, bisa menunjukkan keperkasaannya di benua Asia nomor 2. Dan untuk itu jam 9 sambil kita nonton bola, sambil juga kita jawab pertanyaan atau ngobrol-ngobrol bareng lah nomor 2 ya. Kalau di beberapa hari yang lalu aku sempat nanya gitu nomor 2, apa film yang bertemakan horor favorit kamu? Nah, kalau ini bukan horor, Pak. Melainkan bertemakan hewan, jadi kayak yang ada unsur-unsur hewannya. Contohnya kayak apa ya, film yang bertemakan hewan, Hachiko, nah gitu-gitu, atau apalagi yang bertemakan hewan. Kerasakti. Ya banyak ya, banyak film-film yang bertemakan hewan. Yang satunya lagi apa? Aduh lupa. Ya nantilah kita coba cari tahu lagi ya. Siapa tahu ada yang mungkin lupa atau lupa apa judulnya atau sama bentuk karakternya, nanti kita akan kasih tahu ke nomor 2 beberapa film yang bertemakan hewan dan masuk ke dalam 10 atau 15 besar film bertemakan hewan terbaik. Cuman yang jelas sekarang kita yang kita mau tanya nih ke nomor 2, film bertemakan hewan favorit teman nomor 2 apa tuh? Coba kasih tau Rian di WhatsApp 0811430022, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Yuk kita lanjutin lagi nonton Indonesia guys. Sambil nonton Indonesia jangan lupa jawab ya pertanyaan kita malam hari ini, apa film bertemakan hewan favorit kamu?

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jakarta. Malam hari ini tertuju di Stadion Gelora Bung Karno Tepro 2. Tepatnya di pertandingan antara Indonesia melawan Singapura yang sekarang saat ini Indonesia udah unggul 1-0 Tepro 2. Ayo, ayo Indonesia. Wah, dari segi permainan sih terbaik sih ini. Wah. Salut sama permainan Indonesia sejauh ini Tepro 2. Semoga bisa tetap konsisten. Gak cuma di laga ini, tapi di laga-laga berikutnya Tepro 2 ya. Dan kita masih juga pengen tahu ke Tepro 2. Film yang bertemakan atau bernuansa hewan yang menjadi favorit kamu. Kalau yang saat ini paling populer tuh Hachiko guys. Yang anjing menunggu tuannya di stasiun kereta api tuh. Nah itu yang ya lumayan paling sering terdengar lah ya. Kalau teman berdua apa nih kira-kira film yang bertemakan hewan yang menjadi favorit kamu? Bisa kasih tau Rian sekarang juga di WhatsApp, juga di Instagram @produ_gorontalo ya. But anyway, Rian juga mau ucapin dulu selamat malam untuk teman berdua semuanya. Baik yang sekarang mungkin lagi pada nobar, nonton bareng. Pokoknya dijaga keselamatan dan juga ketertibannya teman berdua ya. Sampai di rumah dengan selamat, amin. Yang nontonnya mungkin di rumah sambil nyetelin Pro 2 FM juga selamat malam. Atau yang mungkin sekarang lagi nyetir gak bisa nonton, udah gak apa-apa. Kita updatein lah buat kamu ya pertandingan malam hari ini, dimana sekarang udah di menit ke-19 dan Indonesia masih unggul 1-0 Pro 2. Kalau dilihat-lihat nih ball positionnya, wah sepertinya 70-30 lah ya, atau bahkan lebih, karena dari tadi Indonesia megang bola nih dan cakep banget permainannya. Jadi itu untuk update-annya ya. Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM dan kamu bisa kasih tahu film apa yang tadi kita tanya yang menjadi favorit kamu, oke? Okay?

0: kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Good night, sorry. Masih ditemani sama Ibrahim Rian sampai nanti jam 11 malam ya. Dan kita juga masih menanti Tomoro 2 mau ikutan gabung. Kasih tahu film yang ada unsur hewan favorit kamu, Tomoro 2. Dan kita punya rangkuman nih 9 film bertema hewan yang wajib kamu tonton. Ada animasi, drama, sampai action. Yang kita kutip dari www.rukita.co, Tomoro 2. Yang pertama itu ada The Bio. Jadi buat yang suka sama genre thriller dan action, The Bio cocok tuh buat mengisi akhir pekan kamu nih, Tomoro 2 ya. Ceritanya soal sialan si Kyle, Alice, Malika, dan Sam yang terjebak di lembah terpencil di Louisiana karena pesawat mereka yang ditumpangi itu jatuh ke perairan, guys. Ya, meski begitu, di mana awal bencana dimulai oleh Alice yang menemukan telur buaya dan mengambilnya dengan maksud untuk dijual. Nah, lantas kawanan buaya pun mulai tuh menyerang dan kelompok penyintas itu harus berlari untuk menyelamatkan diri. Itu yang pertama ya, The Bio. Film yang berunsur hewan kedua yang jadi rekomendasi dari Rukita.co yaitu The Jungle Book 2016 yang bercerita tentang Mowgli, seorang anak kecil yang dibesarkan oleh sepasang serigala, Tomoro 2. Nah, ini juga cocok buat kamu yang suka sama film-film yang bertemakan hewan, Tomoro 2 ya. Next one ada Life of Pi. Nah, ini juga film yang cukup lumayan lama dan populer, banyak mendapatkan penghargaan juga. Dirilis pada 2012 silam, disutradarai sama Ang Lee, dan menceritakan perjuangan mati atau hidup dan mati Patel ketika keluarganya memutuskan buat pindah ke Kanada dengan bawa penghuni kebun binatang milik ayah dari Pi. Yang keempat ada Hachi, A Dog's Tale. Nah, ini nih Hachiko ya. Dimana ceritanya tuh seekor anjing rumahan yang temukan atau menunggu si majikannya lah ya. Dan film tema hewan ini diangkat dari kisah nyata di tahun 1924 tentang hewan tersebut yang bernama Hachiko terhadap tuannya Profesor Hidesaburo Ueno di Jepang. Nah, dikisahkan tuh Hachi A Dog's Tale ini si Parker Wilson yang menemukan anjing kecil tidak bertuan di stasiun kereta. Dia bawa pulang dan memanggil Hachi ya. Gak butuh waktu lama untuk menumbuhkan rasa sayang dan persahabatan di antara keduanya, dimana sampai kesetiaan ini diuji ketika sang profesor tidak lagi terlihat. Musim terus berganti, ternyata Hachi yang mulai menua terus menunggu tuannya. Pokoknya menyentuh banget lah filmnya, Tomoro 2 ya. Ada Marley and Me di urutan kelima, kemudian ada Finding Nemo, Madagascar, Zootopia, The Lion King, dan itu aja 9 film yang bertemakan hewan yang wajib kamu tonton menurut Rukita.co ya. Apakah dari 9 tadi ada yang kamu suka atau mungkin di luar dari itu? Film yang bertemakan hewan favorit kamu bisa langsung kasih tahu Rian ya. Di WhatsApp 0811 4300 0022 juga bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Khalid Lead Talk. Sudah mengantar kita di jam 10 malam lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sekali lagi buat nomor 2 ya, menuju akhir pekan. Kira-kira sudah ada agenda apa nih buat akhir pekan nanti nomor 2? Semoga akhir pekannya menyenangkan ya. Sebelum kita berakhir pekan, tentunya ini juga salah satu apa ya, hiburan, apalagi bagi masyarakat Indonesia tuh, sepak bola ya. Indonesia sementara unggul melawan Singapura di pertandingan perdana FIFA Asian Cup, dan semoga Indonesia mampu mempertahankan keunggulan dan juga permainan menarik seterusnya ya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena ini masih pertandingan perdana, nantinya Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia, juga Bangladesh nomor 2. Ayo Indonesia, kita dukung terus nomor 2 ya. Di sela-sela itu kita mau tanya, apa nih film yang ada unsur hewan favorit kamu? Tadi kita sudah kasih tahu juga ada 9 film yang bertemakan hewan yang populer dan wajib buat kamu nonton berdasarkan versi dari rukita.co ya. Jadi tunggu apa lagi, saya tahu kalian di WhatsApp 0811 430 0322, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Kita lanjutin lagi buat nonton Indonesia, semoga Indonesia menang guys, amin.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak
3: minimal,
2: gitu
3: minimal.
2: Doa didoain aja,
3: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undang radikal
2: ya, kalau ya. Kayak gimana Ikal?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman
3: juga. Iya benar, titip ke teman kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
2: Ah, itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan?
4: Juga respect aja sama mempelai prianya.

0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat, dekat.
0: Tuh kan? Nantinya
2: juga
0: ya? Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih banyak
1: ya. Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Alright Bro 2, balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo. Baru saja lagu dari Samuel Cipta dengan Aku, Kamu, dan Semesta, single di tahun 2022 ini sudah mengantar kita hampir ke jam 10 malam ya. Yang masih seru dan juga perhatiannya tertuju di pertandingan antara Indonesia melawan Singapura. Gak apa-apa, dilanjutin aja guys, karena Rian juga mau lanjutin. Soalnya kita udah mau ke Jazz Music selama kurang lebih sejam sampai nanti tutup siaran. Ya, Rian cuma mau bilang terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya yang sudah mendengarkan Pro 2 FM malam hari ini, teman Pro 2. Pokoknya kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan buat kamu juga semuanya yang mungkin lagi pada nobar, nanti baliknya hati-hati di jalan, pelan-pelan aja. Selamat sampai tujuan ya guys ya. Akhir kata Ibrahim Rian pamit. Sampai ketemu lagi dan selamat menyambut akhir pekan.
1: Hey, quick question. Do you want to get married? Oh, wait, that's...

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: go anywhere.
1: Vin, besok kita bikin mukbang yuk.
2: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
2: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Iya deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Produeva,
2: teman terbaik kamu.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhir kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Allah, salam teristirahat dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Sabtu 26 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Echo Anywhere.
1: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
2: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal nganet taurin toh, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi, jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

0: terbaik kamu. Prune FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Sabtu 26 September 2026 barengan Ansale. Oke, teman Pro 2, Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI mematangkan langkah menuju PON ke-22 2028 Nusa Tenggara melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali, dan hal ini guna menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028 sebagai jalur perebutan tiket. Rakernas bertema Satu Arus Satu Tujuan ini menjadi forum penyusunan program kerja dan juga roadmap pembinaan menuju PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Dr. Oni Junianto menegaskan persiapan tidak cukup hanya menyiapkan atlet juga. Dia juga menyebutkan pentingnya perhatian kepada perangkat pertandingan, pelatih, venue, dan juga sistem kompetisi. Teman Pro 2, Kapten Inggris Harry Kane mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan masa depannya berkarir di NFL. Dia kemungkinan bermain di Major League Soccer yang berpotensi membantunya melakukan transisi. Kane sendiri sebelumnya menyatakan minatnya menekuni karir di bidang golf dan juga sepak bola Amerika. Namun sekarang pemain berusia 33 tahun ini juga memikirkan masa depan di NFL dengan lebih serius, dan bisa dibilang juga striker Bayern Munich ini mengatakan pengalamannya mengambil penalti dapat memberinya keunggulan sebagai penendang NFL. Pasangan voli pantai putra Indonesia Sofyan Rahmat Effendi Bintang Akbar melanjutkan tren positif di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan pasangan Mongolia Batmun Bateng Batmun Atsdi Hekinen Rekochi Beach Court di Jepang Rabu 23 September 2026, teman Pro 2. Dan Sofyan Bintang tampil percaya diri dan menang 2 set langsung dengan skor 2-1-8, 2-1-6. Dan hasil tersebut memperpanjang peluang pasangan Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Pelatih Timnas Voli Pantai Putra Indonesia Andi Aryansa menilai kemenangan tersebut sesuai dengan perkiraan tim. Dia menyebut kualitas lawan berada di bawah pasangan Indonesia. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, ada lagi Ansale, teman kamu semuanya di pagi hari ini. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 10 pagi nih ya teman Pro 2. Mudah-mudahan pagi hari kamu lebih semangat lagi barengan Pro 2 RRI Gorontalo. Banyak kabar yang bakal aku bocorin buat kamu nih teman Pro 2. Gimana weekendnya kali ini? Mudah-mudahan sehat walafiat barengan keluarga yang ada di rumah ya teman Pro 2 ya. Dan semua aktivitas hari ini bakalan lancar jaya barengan keluarga nih untuk pagi hari ini teman Pro 2. Dan banyak lagu terbaik yang bakalan hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa 92,4 Produa RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, The Wise Becky G, Loving So Hard. Sekarang udah pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Masih terus berkenalan di sini untuk pagi hari ini, teman Produa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan teman Produa, aku punya kabar terbaru nih dari dunia olahraga, dan kali ini aku ambilnya dari MotoGP. Nah, Carlos Sainz ini harus rela teman Produa menerima penalti ya. Turun 5 posisi start di gelaran GP Azerbaijan, dan sanksi ini diberiin akibat pergantian komponen mesin yang melebihi kuota resmi, sehingga ngebuat strategi tim Ferrari di sirkuit jalan raya Baku harus dibenahi total. Jadi perubahan posisi start ini jelas teman Produa itu menjadi tantangan berat bagi Sainz ya, di lintasan Baku yang dengan karakter tikungan tajam dan juga lintasan yang bisa dibilang lurus panjang gitu kan. Tim mekanik dan juga strategi segera nyiapin skema adaptif biar Sainz ini tetap bisa merangsek naik serta mengamankan poin penting di balapan utama nanti loh teman Produa. Dan drama penalti ini bikin persaingan di sirkuit Baku diprediksi bakal makin ketat dan juga menguji ketahanan mental driver. Kita kawal bareng-bareng perjuangan Sainz biar tetap bisa tampil top tier dan juga mengamankan posisi terbaik di garis finish nantinya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Oh, belum.
1: Oh, belum.
2: Masih single.
1: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin ya, brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul.
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: dari tadi ngeliat mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin Michael Seed loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adik, kita tak selamanya itu.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku punya kabar dari Joe Felix. Ini secara terbuka ngeberin dukungan full untuk dukung Lamine Yamal dalam perebutan trofi Ballon d'Or 2026. Jadi bintang asal Portugal ini itu menilai kalau talenta muda Barcelona ini punya kualitas serta performa luar biasa yang kayaknya sangat layak memenangkan penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola ya. Jadi konsistensi Yamal di lapangan ini sampai dengan kemampuan dia menjadi penentu kemenangan di banyak laga penting itu menjadi alasan utama di balik apresiasi tersebut. Dan dukungan dari rekan tim serta pengamat dunia juga seakan menegaskan kalau bintang muda ini itu udah siap jadi kontender utama panggung sepak bola global. Jadi pengakuan dari Felix ini juga jelas bikin sorotan publik ke Yamal itu makin kenceng ya. Kita kawal bareng-bareng teman berdua perjalanan karir bintang muda ini biar bisa tampil gitu ya, mantep dan juga menyala di panggung awards mendatang. Dan mudah-mudahan dia dapat yang namanya Ballon d'Or untuk berikutnya.

0: Lolo,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar lagi nih dari Lionel Scaloni yang dipastikan tetap berada di kursi pelatih timnas Argentina dengan kontrak baru yang kayaknya udah menanti. Jadi Federasi Sepak Bola Argentina itu berkomitmen memperpanjang masa bakti sang arsitek ini sebagai bukti kepercayaan penuh atas pencapaian dan juga rangkaian prestasi gemilang yang sudah dipersembahkan. Jadi di bawah arahan Scaloni ini, La Albi Celeste ini juga berhasil menjaga konsistensi permainan loh teman Pro 2. Jadi ngebangun kekompakan skuad yang solid sampai dengan mempertahankan struktur tim yang sangat tangguh. Jadi kesepakatan baru ini itu jadi step strategis untuk memastikan Argentina tetap fokus dan juga siap ngadepin tantangan kompetisi mendatang. Keputusan kontrak baru ini juga jelas bikin para supporter La Albi Celeste makin tranquilo dan juga pede. Mari kita kawal bareng-bareng teman Pro 2 perjalanan Scaloni biar bisa terus membawa skuad Argentina tampil top tier dan juga menyala di panggung dunia.

Teman Pro 2 Menpora menegaskan kalau olahraga punya peran pertama dan sangat strategis dalam mendorong pembangunan bangsa. Jadi pernyataan ini juga disampaikan untuk menegaskan kalau sektor olahraga itu bukan cuman soal prestasi di lapangan ya, tapi juga menjadi pilar utama dalam membentuk karakter dan juga kedisiplinan serta persatuan nasional. Nah, kementerian terus mendorong banyak program pembangunan infrastruktur olahraga serta dukungan bagi para atlet di tingkat daerah sampai dengan nasional, dan peningkatan fasilitas serta pembinaan usaha muda-mudi ini juga harus bisa berjalan optimal biar mampu menghasilkan generasi bersaing tingkat tinggi yang siap membawa nama harum Indonesia. Jadi arahan dan visi dari Menpora ini juga jelas jadi angin segar bagi seluruh dunia olahraga tanah air. Dan bareng-bareng kita kawal biar ekosistem olahraga juga makin solid dan berkembang pesat dan juga tampil menyala di kancah internasional.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita update in info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini sudah ada kakak prakirawan Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca untuk hari ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Sabtu 26 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh,
1: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya.

Kamu dengerin lagunya Gamaliel, Audrey, dan Cantika tahun 2 dengan baru. Selamat pagi aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 hari ini tanggal 26 September 2026. Wah, 260926. Oh, lumayan lah ya. Ini adalah hari statistik nasional gitu ceritanya. Jadi peringatan ini juga bukan sekedar hari ulang tahun Badan Pusat Statistik ya, tapi momentum buat kita semua termasuk anak muda buat sadar kalau data itu bukan cuma angka, tapi dasar dari setiap kebijakan yang mempengaruhi hidup kita nih teman Pro 2 ya. Gimana, apa kabar dengan desil? Jadi HSN ini juga diperingati setiap 26 September ya, untuk menghormati pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik Tahun 2002 yang menjadi tonggak kemerdekaan statistik Indonesia dari aturan kolonial. Tahun 2026 ini HSN itu mengusung tema statistik berdampak untuk Indonesia maju, dan tema ini mengingatkan kalau data statistik harus bisa memberikan yang namanya manfaat nyata bagi pembangunan, bukan sekedar laporan yang disimpan di rak teman Pro 2 ya. Cuman pengen tahu aja sih sebenarnya, menurut kamu seberapa penting sih data yang akurat buat pembangunan negara Republik Indonesia ini teman Pro 2? Kalau kamu jadi pembuat kebijakan nih nantinya ya, mudah-mudahan adil dan bermanfaat bagi rakyat. Data apa yang paling pengen kamu kumpulin buat bikin Indonesia lebih baik ke depannya nanti ya? Share di sini teman Pro 2 di Instagram kita @_pro2_gorontalo. Bentar dulu, sabar. Terus juga di WhatsApp 0811 43 2 kali. Sama di line telepon di 0812 15 1024. Kita bakal membahas secara fun dan juga santai sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
2: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
2: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
2: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
2: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
2: Gak, terserah. Dahlah, capek.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Seperti biasa teman berdua, kita punya Fresh Music Only di setiap paginya kamu. Dan kali ini kita punya single terbarunya Farel Hilal dengan single terbarunya Untuk Apa.

dengerin yang ini teman kedua Erni dengan single terbarunya US. Dan yang ini kita punya L. Michael dengan single terbarunya Tiba-tiba Saja Begitu sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia isme. Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

next one kita punya David Kushner dengan single terbarunya Ritual. And from the album Dopamine, the fourth mini album Dio hadir dengan single terbarunya Gitaris. And this is Crystal featuring Rudimental 321 sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

Kamu dengerin lagunya Alexa, Takkan Pernah Bisa, Teman Pro 2. Masih terus barengan dengan Saleh untuk pagi hari ini. Dan kita masih ngerayain soal hari statistik nasional nih, Teman Pro 2 ya. Jadi pernah gak kamu mikir, Teman Pro 2, kok harga sembako bisa naik turun ya? Kok ada program bansos ya? Kok pemerintah tahu jumlah pengangguran ya? Jawabannya satu, data. Nah, hari statistik susah sekali ini mau baca cuma namanya statistik ya, Tahun Pro 2 ya. Hari statistik nasional itu ingetin kita kalau semua kebijakan dari harga pangan, dari bantuan sosial sampai juga pembangunan jalan Tahun Pro 2 itu dibuat berdasarkan data statistik. Nah, bayangin aja kalau datanya salah ya. Bantuan bisa enggak tepat sasaran nih, Tahun Pro 2. Terus juga pembangunan bisa gak merata. Kebijakan bisa salah arah gitu kan. Apalagi kalau yang namanya kemarin-kemarin gitu kan. Sempatnya namanya juga miris ya. Kalau misalnya data-data desil itu kayaknya gak sesuai gitu di lapangan ya. Ada yang gak punya penghasilan tapi masih dikasih angka desil yang agak di atas gitu. Yang punya gaji sendiri padahal gak punya kerja gitu kan. Nah, itulah kenapa data yang akurat ini sangat penting, Teman Pro 2. Data yang berkualitas itu memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan juga tepat sasaran. Jadi, statistik itu bukan cuma urusan BPS. Ini urusan kita semua pastinya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.